0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengan di Sukabumi.
1: Tidak.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap, cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
1: Bisa dipantai,
4: coy. Yoi.
5: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
5: Seger.
3: Cil habis.
6: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger, serba guna.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Cobain, mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal, pasti. Minyak pipih, beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Welcome.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious.
2: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
9: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
10: Glitter, break dulu yuk.
11: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
10: Jadi,
2: nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
11: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat nanti.

Cacapulas.

0: Ya, saudara pertama masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Ganjreng.
0: Ya, saatnya kita bawaan berita-berita terupdate ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu boleh apa ya?
1: Oke.
0: Baik, langsung aja. Ini dia
1: bangunan yang ambruk ya.
0: Bangunan 3 lantai ambruk di Cisaat lah kok iso, saudara Fortuna nih. Mungkin untuk warga-warga Cisaat boleh langsung nanti di WhatsApp kan ada apa ya sebenarnya?
1: Benar.
0: Langsung dari dikutip dari radarsukabumi.com. Aduh ada iklan nih.
1: Iklan warinya.
0: Ya, Sebuah bangunan rumah setinggi 3 lantai di Gang Cemara, Jalan Kiai Haji Sanusi, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi ambruk secara bertahap sejak Sabtu kemarin 9 Mei 2025 hingga Minggu malam tadi, ya kemarin 10 Mei 2025 malam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, reruntuhan material bangunan mengancam keselamatan warga sekitar dan memutuskan akses fasilitas umum. Insiden terjadi 3 kali pada Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pada Sabtu juga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau jam 6 Maghrib, terus juga jam 10 malam, dan minggunya pukul 22.30 atau hari Minggu di jam 10.30-11 malaman. Ketua RT 49 RW 21 Iman Kurnia menduga ambruknya bangunan seluas 100 meter persegi itu dipicu konstruksi yang tidak kokoh serta faktor usia bangunan yang sudah mencapai 30 tahun. Kondisi diperparah oleh tingginya intensitas hujan ya. Jadi emang hujan juga ngaruh. Warga sekitar Ika Atika berusia 74 tahun mengaku trauma setelah mendengar dentuman keras saat kejadian pertama. Sebagian atap rumahnya rusak tertimpa material sehingga ia terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Saat ini puing-puing beton dan kayu masih menutup akses jalan menuju fasilitas MCK. Untuk menghindari korban, penghuni 3 rumah dalam radius bahaya telah diungsikan.
1: Betul.
0: Dan juga
1: lebih baik menghindari daripada terjadi hal-hal yang tidak inginkan ya, karena memang ini lebih baik mengungsi lah ya.
0: Iya, bahkan ini pemilik bangunannya ada Erwan Siswana berusia 60 tahun menyebut rumah tersebut sudah lama tidak dihuni. Yang memperkirakan kerugian mencapai 100 juta, kami sudah berkoordinasi dengan BPBD, Polsek dan Kecamatan. Rencananya sisa bangunan yang masih menggantung akan segera dirobohkan total agar warga merasa aman. Pihak desa dan warga kini menantikan bantuan alat berat dari BPBD untuk membersihkan material sisa bangunan, mengingat keterbatasan peralatan swadaya seperti itu.
1: Saudara Fortuna ya.
0: Betul.
1: Ini masih kutipan tentang bagaimana rumah ambruk ya di kawasan Cisaat Sukabumi, saudara Fortuna ya. Ini suara itu masih tengiang dan nenek Ika selamat usai wudu saat bangunan di saat ambruk, dikutip dari Sukabumi Update. Baiklah, saudara Fortuna, suara itu masih teringat jelas di kepala Ika Atika yang berusia 73 tahun. Dentuman keras yang memecah suasana maghrib di kampung Ciapuh, Ciapuh Pasir, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, membuat warga berhamburan keluar rumah pada Minggu 10 Mei 2026 petang ya. Dan saat peristiwa itu terjadi, lansia yang akrab disapa nenek Ika tersebut baru saja selesai mengambil air wudhu. Ia tengah bersiap-siap menunaikan sholat maghrib di rumah sederhananya. Rumah bantuan roti lahu dari pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diterimanya pada 2022 lalu gitu. Lagi di rumah habis ambil air sembahyang gitu, demikian menurut Ika. Belum sempat mengenakan mukena sepenuhnya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari arah bangunan 3 lantai di dekat rumahnya yang ambruk bertahap. Suara keras reruntuhan sontak membuat warga panik, saudara Fortuna ya. Ika mengaku sempat kebingungan di tengah situasi mencekam tersebut. Ia bahkan masih ingin tetap melaksanakan sholat sebelum akhirnya diminta segera keluar rumah oleh kerabatnya, saudara Fortuna. Dalam keadaan panik, ia berlari keluar rumah hanya membawa mukena yang ada di tangannya dan tak ada barang lain yang sempat diselamatkan. Rumah yang telah ia tempati sejak 94 itu ikut terdampak material reruntuhan. Bagian atap rumah mengalami kerusakan akibat tertimpa baja ringan dari bangunan yang ambruk tersebut, saudara Fortuna. Jadi sejak kejadian tersebut, Ika memilih mengungsi ke rumah kerabatnya dan belum berani kembali menginap di rumah sendiri. Kekhawatiran terhadap longsor susulan dan kondisi tanah yang masih labil membuatnya memilih bertahan di pengungsian sementara. Benar sekali ya. Jadi bagi Ika, rumah bantuan roti lahu itu bukan sekedar bangunan. Di rumah itulah ia menjalani hidup seorang diri setelah anak semata wayangnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Ketua RT setempat Iman Kurnia mengatakan warga di sekitar lokasi diminta meningkatkan kewaspadaan karena memang area sekitar bangunan ambruk masih dianggap berpotensi membahayakan gitu. Jadi itu rumah Ruti Lahu ya Saudara Fortuna ya, selain menerima bantuan Ruti Lahu pada tahun 2022, Ika juga mengetahui atau diketahui menjadi penerima bantuan BPJS dari pemerintah Kabupaten Sukabumi hingga saat ini. Namun kini rumah yang dulu dibangun agar ia bisa tinggal lebih layak justru tak lagi dapat dihuni karena ancaman bahaya di sekitarnya Saudara Fortuna ya. Ya Allah, memang ya.
0: Ya.
1: Memang sih ini diberitakan sebelumnya sebuah rumah tiga lantai di Kampung Ciapu Pasir sudah diupdate tadi ya sama Bang Pongki ya Saudara Fortuna yeah. ya. Akibat dari hujan deras terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir waktu itu ya. Dan peristiwa itu menyebabkan sedikitnya tiga rumah warga terdampar dan membuat akses jalan di sekitar lokasi sempat dialihkan. Memang sempat terjadi dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Jadi dialihkan si jalan nantinya, jalan yeah, tadinya gitu tanya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Betul sekali. Hati-hati ya Saudara Fortuna
0: ya.
1: Hati-hati
0: ya, dimanapun hati-hati. Bahkan kita lagi duduk atau lagi mau ke WC pun hati-hati loh. Gak di luar doang ya semuanya. Intinya nah, hati-hati dimanapun berada.
1: Gak ada yang mau sih yang nanya musibah bencana. Kita gak ada yang tahu tiba-tiba buruk wenya, yeah, ambruknya rumah nantinya. Aduh, ya Allah ya Robi. Ya sudahlah, mudah-mudahan selalu diperhatikan saja. Ini Teh Lisna apa kabar? Selamat pagi genjreng. Lagi mengetik ya. Gaya Teh Lisnanya. Kurang makanya dia pesan yang dihapus yang dibaca ya Teh.
0: Iya.
1: Ada Teh Lisnanya. Dari Piti Haryati Sedunia itu masih di WA web kan bisa?
0: Masih.
1: Oke. Okay. Warabi di Fortuna FM genjreng. Teh Fitri Imut Cikaret pengen dong ucapin selamat pagi buat adikku cewek. Waduh, adik cewek 35 juta udah punya uang.
0: Kalah kita juga mbak kalah.
1: Ari Fitri ku nasi sok kami bitaan wae Fitri
0: kumaha sih. Cepira cepet uang cuma Nino.
1: Oh, cuma nya. Pengen ucapin selamat pagi buat adik cewek 35 juta udah punya uang.
0: Oh iya, kita mah apa tuh cuman bongkahan kayu. Bukan berlian lagi.
1: Bongkahan berlian atuh akhir
0: pasina. Amin.
1: Alhamdulillah ngumpulin sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah punya uang 35 juta. Rekam mana 35 mana juta teh ieu teh?
0: Mending ka urang keun gocap-gocap wae mah 20 jeung meuli kuota. Sok.
1: Aduh, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Apa ucapannya genjreng euy.
0: Ya mana aduh. Tadi komentarnya mana nih mau aku balas. Siapa namanya, Mbak?
1: Fitri Haryati Dede 54.
0: Oh, itu yang Dede 54.
1: Benar, 35 juta. Mama Rosi apa kabar miskol, terima kasih ya.
0: Nah udah dibalas minta tuh tapi dari Pongki tuh. Oke siap kan. Mimi Rosi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM di Kenjreng Ayu Tenino Cep Pongki yang punya ganteng tadi di Gunung Dut mau lagunya ya. Selamat ulang tahun karena katanya ini Wati yang apa nih bacanya?
1: Apa ini?
0: Ulang tahun buat yang anak Mama Rosi. Oh lagi ulang tahun, happy birthday anaknya Mama Rosi.
1: Saha yang ulang tahun teh?
0: Anaknya Mimi Rosi.
1: Oh iya mas, selamat ulang tahun HBD. Betul. Sehat-sehat selalu panjang umur ya dan tak kurang satu apapun pokoknya selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Oke. Teh Lisna, assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Bang Pongki sama Teh Nino. Nino.
0: Nino.
1: Enino. Bahagia panjang umur banyak rezekinya. Tadi saya lupa nama penyiarnya Fortuna FM Gejreng. Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Wow, sudah misko. Iya, terima kasih.
0: Wow.
1: Dari Mais buat Teh Fitri pinjam atuh emak duitnya atuh ID 35 juta mah cenah.
0: Sama Mais pokoknya gaya yang namut ternyata.
1: Oh, sok cina mere minjem atuh emak Teh Fitri ari gaduh 35 juta mah. Aduh,
0: alungkeun.
1: Ya ampun. Dari Mama Bungsu, mangga digenjrengkan. Assalamualaikum warahmatullahi genjreng. Selamat pagi Banino sama Pongki, sehat selalu ya. Mama Bungsu sambil cari cuan, salamnya buat semua aja, cuaca cerah. Aku bang, gak usah cawan madu DJ-nya. Ya buat bodoh yang lagi tugasnya selalu tetap semangat. Yeah. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Siap, amin. Ya
1: tuh, ayo udah nambut nih. Cenah hatu nuh, salam kenal dari Kang Dani. Cenah, nambut itu Teh Fitri. Cenah ti Kang Dani. Iya, cenah ayo gaduh 35 juta. Ma, cenah yang kira tambut.
0: Oh, yuk, sedayana nak rambut. Sok jadi rentenir, kin.
1: Aduh, ampun dah ya. Fortuna genjreng, Abdul Gani, Mama Nura genjreng, Mama Nura balik nambut nih 35 juta, tak mangga.
0: Mama Nura, balik nih.
1: Gara-gara Fitri apa 35 juta yang ngarinjom duit nah.
0: Ya,
1: aduh, ampun dah. Ya deh, bolehlah Fitri mah dasar ngabibitan unggul sih dah. Oh,
0: merana mah henteu.
1: Cina aku lagi panen nih, panen padi cina sekian. Aduh, aku
0: iya,
1: lagi
0: pernah,
1: punya uang ih.
0: Aku lagi panen tomat, panen bonteng, panen-panen.
1: Iya, ada duit 25 juta.
0: Iya, kirim dong.
1: Oh, baiklah.
0: Baiklah kalau begitu kita
1: siap.
0: Langsung ke happy birthday. Karena ada yang lagi ulang tahun juga ya, Banin
1: ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Dan enggak cuma untuk anaknya Mama Rosi, tapi untuk semuanya lagi ulang tahun, happy birthday to you guys ya.
1: Siap, okay.
0: Selamat ulang tahun buat semuanya lagi merayakan, semoga panjang umur.
1: Oke.
0: Okay. Doa-doanya semoga terkabulkan.
1: Doa-doa. Betul, amin, amin, amin. Afirmasi yang terbaik aja cina merenya lo baduit sehat ya. Terus nanti dia segala urusan dilancarkan.
0: Amin.
1: Ampun dah pokoknya namanya.
0: Ya udah tuh, nanti kita bakal balik lagi dengan berita lainnya dan tetap ada acara Walawiri Fortuna FM.
1: Genjreng euy.
0: Genjreng euy.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ebo.
2: Tidak.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh.

0: Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya pas.
1: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
11: Sorry, Megandomani ya?
12: Iya bener.
11: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget.
14: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
12: Oh, iya?
14: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
12: coba
14: Indonesia.
12: Coba mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
15: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
16: Chef Devina, apa yang bikin beda?
15: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
12: Oh, iya?
15: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
16: Mau dong, Chef?
15: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
16: Minyak pipih dan kenyal.
12: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
15: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
16: Sedap.
15: pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
17: Yes, Chef.
18: Welcome.
19: Hai, Dit.
20: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
18: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
18: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
20: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
20: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
20: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
20: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
18: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.

0: glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin

0: tiada berlalu.
1: Iya, jadi di ramai-ramai Baninu. Iya, masih di acara Warawiri Portun FM Genjreng.
2: Judi.
1: Wow, judi, oh, judi, judi.
2: Enggak ada yang bengharku judi ya, mau gak judo, ada, mau judi di darat, ya jadi judi di darat. ngomong-ngomong masalah judi nih. Gimana kalau kita lihat aplikasi-aplikasi judol ya di berbagai. Ini saya lihat begitu marak ya, hati-hati takutnya keklik. Nah, nanti ngedownload lagi segala macam tetek bengek ya. Ini ternyata sebagai informasi nasional untuk Anda masih berhubungan dengan judi. Ternyata Indonesia dicurigai menjadi markas baru bagi jaringan judol. Judi online ternyata Bayu Nusantara, ya Allah. Itu setelah negara-negara di Indochina mulai menertibkan pengelolaan bisnis judi online. Ya, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menggerebek kantor di lantai 20 dan 21 Hayam Wuruk Tower, Jakarta Barat. Ini menangkap 321 warga negara asing yang bekerja sebagai operator situs judi online. Mereka berasal dari Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Nah, tentu saja Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia kini disinyalir menjadi basis operator judol jaringan Indochina, ya. Jadi lokasi bergeser setelah negara-negara yang dulunya menjadi basis perekrutan, kecilin dong saya itunya, backsoundnya sedikit lagi. Nah, jadi di sini lokasi bergeser setelah negara-negara yang dulunya menjadi basis perekrutan judi online satu persatu melarang para bandar menjalankan bisnis tersebut. Silakan diupdate lagi, mungkin bisa dilanjut.
1: Oh
2: ya udah, langsung aja deh saya.
1: Iya, baru aja. Aku udah ready.
2: Oke, siap. Oke, melansir tempo.co, regulasi itu terbit karena memang derasnya desakan komunitas global yang mengungkapkan kejahatan transnasional digital di balik bisnis yang menjalankan di negara-negara tersebut, khususnya waktu itu Kamboja rame-ramenya waktu itu kan ya. Nah, di sini Saudara Fortuna, pemilihan Indonesia sebagai habitat baru juga terlihat dari penindakan kasus serupa di berbagai tempat seperti Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, dan Bogor. Jadi lokasi operasional judi online sengaja disamarkan di gedung yang tampak biasa dari luar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Demikian ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Untung Widiatmoko. Nah, di sini Polri mendeteksi ada pergeseran para operator judi online dari Kamboja ke beberapa negara termasuk Indonesia. Sekretaris Nasional Center Bureau Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Untung Widiatmoko mengatakan pergeseran terjadi setelah adanya penindakan dari otoritas Kamboja, Saudara Fortuna.
1: Betul.
2: Ya. Jadi untuk mengatakan beberapa waktu terakhir ini aparat kepolisian sudah melakukan pengungkapan dan penangkapan kejahatan transnasional di Surabaya, Denpasar hingga Batam. Jadi di sini menurut Untung, operasi pemberantasan kejahatan transnasional berupa judi online hingga scam ini perlu koordinasi antara Polri dan kementerian atau lembaga terkait, ya gitu. Tapi ini sebagai apa namanya, sebagai di garis bawahi bahwasanya menurut Untung, selain Indonesia, para operator judi online juga jebolan Kamboja ini menyasar ke beberapa negara lain seperti Filipina, Timor Leste hingga Afrika Selatan. Untuk mengatakan salah satu alasan sebagian berpindah ke Indonesia karena tawaran dari para WNI yang sebelumnya menjadi operator judi online di Kamboja. Ternyata seperti itu.
1: Ternyata judol.
2: Aduh, termasuk ini Sukabumi loh.
1: Iya, ngerinya.
2: Ternyata Sukabumi juga termasuk markas baru judol judol Indoch.
1: Apa
2: Sukabumi?
1: Markas baru.
2: Ya ampun.
1: My wow ya.
2: Ya ampun, seperti itu ternyata ya.
1: Ternyata Sukabumi.
2: Ternyata Sukabumi, kumaha atau iya teh?
1: Malu banget ya.
2: Ngerinya, benar ya. Saudara Fortuna, Sukabumi kumaha tah? Mudah-mudahan
1: juga. Jangan sampai
2: juga
1: loh. Saudara Fortuna, kalau misalnya ngelihat ada saudara atau temen yang lagi judo online ya diingetin aja ya. Rata-rata susah sih ya.
2: Kayaknya harusnya kota-kota besar nih, kota-kota besar Surabaya, kota besar. Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, ini Sukabumi.
1: Ya ampun, kota kecil
2: Sukabumi dan seribu. Bogor juga termasuk. Ya ampun, gimana ya teh?
1: Gimana ya teh baru daknya? Well, Sukabumi.
2: Kadeah, tidak ada yang bengharku judinya.
1: Gak ada tuh.
2: Mau judi online, mau judi naon lah pokok nama adanya. Meyakin duit, numpung manu bangkrut. Oh, miskin, yang miskin makin miskin, yang kaya tambah bangkrut gitu.
1: Iya. Hati-hatilah jadinya ya.
2: Oh, gitu karunya. kayaknya mendingannya duitnya dibalikin karena yang berguna,
1: nah, gitu, sedekah, jajan buat perut, ya.
2: Beli beras, numpuk gumanya daripada betul. Beli yang macam-macam. Beli beras, numpuk guma.
1: Iya, yang kayak gitu mah penasaran bubuk aja nanti uangnya. Agar
2: miskin, bisa tambah miskin, duit yang beli beras jadi dibalikin karena jodoh.
1: Iya. Sampai ada di TikTok yang viral tuh, anaknya tuh utangnya 20 jutaan lebih malah. Ibunya ngumpulin kayak 2000-an, digepokin, dikaretin cuma 1.200.000.
2: Tuh.
1: Dan nangis-nangis gak punya apa-apa, kasihan kan? Mm-mm. Semuanya terlimpas, terkena dampaknya.
2: Betul.
1: Ih, ngeri pokoknya kayak gini mah.
2: Ini ulah kapita lah, dah. Misalnya kita memodalnya misalnya 300.000 pas 1.000.000 menang 500.000, rugi atuh 500.000 bangkrutnya.
1: Terus nanti penasaran mainin lagi, nanti sampai mainan lagi, main lagi bubuk aja hilang semua.
2: Semacam merasa penasaran gitu, ada yami-yami gitu kayaknya teh ya.
1: Iya.
2: Kita kumah ketagihan.
1: Ya kita sih maksudnya nggak punya hak ya Badinu ya. Betul, untuk nggak memperbolehkan kalian, tapi seenggaknya kalian sendiri yang punya hak untuk atas apa yang kalian lakukan.
2: Betul,
1: sendiri.
2: Betul gitu kan ya.
1: Soalnya ini untuk keuntungan bersama juga ya.
2: Betul.
1: Biar semuanya enak loh, tanpa ada dirugikan sama sekali, seperti itu. Hati-hati lah ya.
2: Hati-hati ya saudara Fortuna ya.
1: Ini.
2: Perjudo, mau judi di darat, menjudi naon lah pokok ya, namanya judi. Namanya perjudian, tidak ada yang menguntungkan ya.
1: Iya, enggak ada yang namanya untung judi itu.
2: Sok, lanjut. Baik, lagi apa tuh?
1: Aku sih ini berita yang lagi happening di Sukabumi karena kemarin aku juga lari di lapang Merdeka dan betul sekali bersih banget ya. Jadi kalau misalnya hampir 6 bulan yang lalu yang masih ada tuh, banyak yang jualan di situ tuh emang banyak sampah ya.
2: Yang sampah. Nah,
1: kalau kemarin aku waktu lari itu benar-benar bersih. Mm-mm. Terus juga enak dilihat deh. Karena sampah turun drastis, ini sih alasannya penempatan satpam di lapang Merdeka Kota Sukabumi. Sekarang ada satpamnya, saudara Fortuna.
2: Oh, yeah. Ada satpam, jadi hati-hati ya. Hati-hati. Jadi itu gak ada juga satpam.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, yang biasa leha-leha lari buang sampah sembarangan, sekarang satpam memantau Anda ya. Penempatan petugas satuan pengamanan atau satpam di kawasan lapang Merdeka Kota Sukabumi dinilai membuahkan hasil positif. Yang nggak mau positif gimana? Selain menciptakan ketertiban, kehadiran petugas keamanan ini diklaim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Sukabumi telah terbukti menekan volume sampah plastik di ikon Kota Mochi tersebut.
2: Okay.
1: Betul. Kepala Bidang Tata Bangunan Jasa Konstruksi dan Pertamanan DPUTR Kota Sukabumi, Paja Rahmansyah. Selamat pagi Bapak. Menjelaskan bahwa kebijakan ini telah berjalan sejak awal bulan ini. Katanya per 1 Mei lalu ada tenaga security di lapangan mereka sejumlah 15 orang yang dibagi ke dalam 3 shift, yaitu dari jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian jam 3 sore sampai jam 11, kemudian jam 11 sampai jam 7 lagi. 24 jam ini mah. Nah,
2: tapi di sip-sip ya.
1: Iya. Tenang kok, ada sip-sipnya.
2: Iya. Yeah.
1: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran satpam adalah terkendalinya aktivitas pedagang kaki lima di area inti lapangan. Sebenarnya kemarin waktu nggak diperbolehkan dagang itu sebenarnya masih boleh di luarnya ya, Pak ya. Di atasnya. Betul. Yang penting nggak mengganggu lapangan.
2: Betul.
1: Inti lapangannya.
2: Setelah di pagar tersebut juga kan ya.
1: Nah, ini adanya satpam ini selain untuk kebersihan, untuk memantau juga. Pajara mengungkapkan larangan berjualan di area tertentu berdampak langsung pada kebersihan lingkungan. Setuju. Berdasarkan data DPUTR, sebelum adanya penjagaan ketat, aktivitas PKL di kawasan tersebut mampu menghasilkan sampah plastik hingga 13 ton per minggu. Oh my God. Ini lapang mereka aja loh, belum Sukabumi ini. Kita flashback sedikit ke belakang, kita lihat dari sampah yang dihasilkan sebelum adanya security.
2: 13 ton per minggu.
1: Salah satu sumber sampah dari adanya aktivitas PKL yang per minggunya biasa menghasilkan sampah plastik sekitar 13 ton. Setelah ada tenaga security yang bisa mengarahkan PKL, tidak berjualan. Pedagang kaki lima ya PKL itu ya, di dalam dan sebagainya, jumlah sampah ini menurun hingga 5-6 ton. Tetap aja ada sampah. Ya emang kita menggunakan sampah ya. Selain aspek kebersihan, penugasan satpam bertujuan untuk memastikan lapangan mereka digunakan sesuai fungsinya, yaitu lari berolahraga ya. Yakni sebagai ruang publik dan fasilitas olahraga. Petugas secara persuasif mengarahkan pengunjung dan pedagang agar tertib mengikuti aturan yang berlaku. Langkah ini dapat apresiasi dari masyarakat yang kini merasa lebih nyaman saat berolahraga tanpa terganggu oleh kesemrawutan pedagang dan tumpukan sampah yang membuat tidak nyaman. Pajar menegaskan bahwa pemerintah Kota Sukabumi melalui DPUTR berkomitmen untuk terus melakukan penataan di kawasan lapangan mereka dan sekitarnya. Amin.
2: Amin.
1: Semoga
2: amin,
1: makin
2: amin.
1: Baik ya.
2: Apakah tidak bisa berkaraoke, kan suka banyak yang berkaraoke berkaraoke.
1: Tapi malam tadi juga banyak.
2: Tapi yang penting mah tidak nyampah aja. Nyampahnya kalau misalnya bawa kantong, bawa tas lah gitu. Jadi sampahnya bawa lagi ke rumah.
1: Kalau ada juga sih banyak orang yang berspekulasi bahwa yang karaoke itu kan banyak ya, lebih dari 5, lebih dari 10. Kayak mungkin ngeganggu saat lari. Kalau aku sih aman-aman aja, semoga mereka kan dapat rezeki dari situ ya.
2: Betul.
1: Mungkin aku juga ya pakai headset, yang penting enggak ada sampah. Betul. Gitu. Karena kalau soal karaoke tuh aku enggak terlalu terganggu karena pakai headset sih. Betul. Tapi untuk orang-orang yang enggak tahu sih ya, punya perspektif masing-masing.
2: Betul. Jadi kalau sebenarnya masih bisa berkaraoke ya, mungkin ya mudah-mudahan juga masih bisa ya untuk karaoke mah meureun lah kitunya.
1: Lagi yang karaoke-nya enggak nyampah.
2: Jangan sampai nyampah aja lah, jaga kebersihan intinya mah seperti itu ya.
1: Iya, kebersihan satu lah.
2: Betul. Gitu. Biasanya kan aku kalau ke lapang mereka mau apa? Mau karaoke cetalin.
1: Benar, banyak teman aku yang karaoke di lapang mereka, heeh. Karena 10.000 tuh dapat 3 lagu, Mbak. Aku pernah juga nyanyi.
2: Aduh, eta.
1: Bukan promosi ya.
2: Terus kamu pemandu.
1: Pernah aku nyoba-nyoba kayak iya teh karaoke teh ngerahan teh sih. 10.000 deh. 3 lagu ternyata.
2: Eta untuk biaya setrum meureun ya.
1: Lebihnya untuk jam terbang mah itu biar enggak ngedeg-deg. Ya ya udah, untuk berita ini baiknya diambil, buruknya dihempaskan aja.
2: Baiklah. Kita gencarkan kembali saudara Fortun. Terima kasih, yang jelas mah diperuntukkan bagi untuk mereka yang mau berolahraga dan sebagainya ya. Itu lapang Merdeka teh. Pokoknya intinya mah naon wae sih sebetulnya, tapi jaga kebersihan, jangan nyampah. Itu wisata ya, lapang Merdekanya wisata, tempat wisata jangan nyampah gitu. Inti namanya keun we lah aya nama. Ya, ya sudah, kita gencarkan saja untuk berikutnya lagu apa nih, Kang? Oh, ini Duje Ujang yang belum dibaca, bentar ada WA dulu nih. Ujang Jai, genjreng, selamat pagi juga. Terus juga untuk, kata Kang Koboy teh katanya Apongki kalau Koboy mah kalau punya uang 30 juta mah buat kawin deh. Oke, cenah kawin.
1: Allah, kawin.
2: Aduh, cenah meureun aya kitu nanya ya deh. Kumaha we eta gara-gara Fitri update 35 juta jadi cenah meureun ya.
1: Kabe sadayana hoyong 30 juta iya. Mata kena teh Fitri bagi-bagi langsung, mata di poyok ieu langsung.
2: Gitu siap lah ya. Oke, selamat pagi langsung saja ya.
1: Ya, genjrengkan yuk. Dan kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
2: Genjreng euy.

0: Hai Mas Joko sudah miskul. Selamat pagi Mama Nura. Wow, Kang Dek Satayati Bali, Kang Dek Soy dan Abah Dasa Aim Baros ada duit dan Amar servis ya. Bisik apa pihilapkan
1: gitu. Selamat pagi semuanya.

0: Masih siakan langsung jam lagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Banino.
1: Oh, Bang Pongki.
0: Saatnya kita pergi ya. Dan terima kasih yang sudah mendengar kita dari tadi pagi. Untuk berita-beritanya yang baiknya diambil, yang baiknya kita buang aja di
1: Baskan. Oh iya, jelas dong.
0: Jelas dong. Insya Allah ketemu aku di jam malam nanti jam 9. Banino ya, kapan? Siap. Sore apa besok?
1: Saya sudah selesai.
0: Sudah selesai untuk hari ini ya. Baik. Kalau ya begitu, selain jangan kemana-mana karena masih ada Bahaja Dian, Agawati dan juga Sulistia yang akan di IP Mina keluarin.
1: Oke.
0: Kalau gitu, aku Pengen Nusantara dan
1: saya Nino Pamiarsa
0: mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Mengucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi,
0: Genjrengan.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya.

0: panas-panas coba
1: iya.
0: Ini. Duh, sepong kita ada balikin ke asal, bete ini kita. Ini sepong deh orang di mana cicingna gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai
0: Sulis, gimana, sudah membaik?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah ya, mudah-mudahan yeah. terus baik dan terus yeah. Hilangkan
1: betul
0: rasa sesuatu yang membuat jadi ganjalan dalam hidup kita ya.
1: Iya.
0: Pemirsa, hari ini untuk terbisiar di 13
1: iya.
0: Mei 2026 betul. Kita hadir berdua, saya Dian Galati
1: dan saya Sulistia.
0: Ya, terima kasih untuk kalian iya, semuanya karena kita
1: kasih.
0: Sudah posting, ditunggu like dan komennya ya.
1: Betul.
0: Untuk Mami Minok juga selamat pagi ya, yang nelpon teka buru wae Mami sibuk ku ieu ku ibadah.
1: Alhamdulillah kok sibuk ibadah ya.
0: Iya. Pokoknya parata tapi ke jam 9 baru aja sirna ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya lagi nguping 90,7 Radio Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Terutama ya genjreng. Terutama untuk grup Ceri Inspirasi ya.
1: Iya.
0: Ada Ibu dan Bapak Marwan.
1: Halo.
0: Serta juga ada Juragan Nekal.
1: Iya.
0: Juragan Nekal yang ganteng teh ya. Baleba juga selamat pagi Baleba,
1: iya,
0: selamat membangunkan di dini hari ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk Ibu Liliana. Kemudian
1: iya.
0: juga ada Mai Is, ada Meliandri, ada Olivia Senja, juga ada
1: betul.
0: Itu Marin ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Kang Ujeng Jeng, Pak Ben, Bang Len juga ya, selamat pagi. Pokoknya semuanya yang lagi nguping ada di grup komunitas juga selamat pagi.
1: Betul.
0: Kita akan berikan sebuah tembang buat Waaong ya.
1: Iya, Waaong. Udah pulang ya.
0: Udah pulang. Waaong, Waaong, ta tujuh samudra.
1: Iya.
0: Ingat kayak ini Akbar Alpatar lagu itu. Pertama dia minta lagu ini. Terima kasih, tetap di Femeno Keluarga.
1: Kencing.

0: tandanya ini begitu, tidak ada backsound femina, tidak ada, berarti ini Rais belum benar.
1: Ada sesuatu,
0: ada
1: gitu
0: sesuatu ya.
1: Betul.
0: Sesuatu yang membuat kurang nyaman lah kita, karena memang kata si Pong kita, ya nah hideung hurufna bodas, jadi serap. Iya. Baik, tema kita adalah ibu rumah tangga untuk Anda semuanya, tentang perempuan, untuk perempuan menghadapi laki-laki yang manipulatif.
1: Betul, manipulatif.
0: Memang butuh ya.
1: Iya.
0: Memang butuh kesadaran, ketegasan dan strategi,
1: iya,
0: supaya kita tidak terjebak dalam permainan mereka.
1: Betul.
0: Berikut cara menghindari ataupun menghadapi laki-laki yang manipulatif. Kenali tanda-tanda,
1: iya,
0: yang pertama,
1: kenal
0: ya.
1: Betul.
0: Membuat Anda meragukan perasaan atau pikiran pikiranmu sendiri. Kemudian juga selalu memposisikan diri sebagai korban.
1: Iya.
0: Si laki-lakinya kontrol berlebihan.
1: Betul.
0: Mengatur pilihan pergaulan, bahkan emosinya.
1: Iya.
0: Janji palsu, sering janji tapi jarang ditepati.
1: Nah.
0: Fluktuasi perhatian. Betul. Kadang sangat manis, kadang sangat dingin.
1: Iya.
0: Percaya pada insting. Kalau Anda merasa tidak nyaman, tidak dihargai atau selalu disalahkan,
1: iya,
0: jangan abaikan perasaanmu. Intuisi biasanya benar. Tetapkan batasan, katakan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Jangan takut bilang tidak. Nah, nah itu ya.
1: Iya, dan juga nih, menghindari cowok manipulatif dapat dilakukan dengan mengenali tanda-tanda awal seperti pembatasan sosial dan juga perilaku yang tidak konsisten. Mm-hmm. Ya, kunci utamanya adalah menetapkan batasan yang tegas, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga tidak mudah memaafkan. Sulit ya kalau kita sayang sama seseorang nih.
0: Sulit untuk move on. Padahal
1: betul,
0: kita udah tahu keburukan dia, udah tahu dia jahat sama kita. Tapi memang kadang kita, tapi lama-lama bisa hilang.
1: Iya, butuh waktu.
0: Butuh
1: gitu
0: waktu ya.
1: Ya.
0: Tapi makanya kalau di rumah sendiri, nah Solis juga harus dengerin musik, nonton TV yang nanti akhirnya ngantuk gitu.
1: Iya.
0: Yang badan dirasakan
1: tidurin
0: gitu
1: aja gitu.
0: Tidur. Kalau badan ada obatnya, karena kan badan tuh termasuk kayak si Pongki.
1: Iya. Susah tidur malam.
0: Susah tidur. Jadi karena sudah bilang ke dokter, kasih obat. Ini bukan untuk obat tidur, maneh teh obat tidur cek orang teh pengen jadi hayang tunduh. Dikitu cek daun. Ini bukan obat tidur, obat sakit buat ibu cenah. Padahal mah lain, dah awet bisa meli,
1: atau
0: bisa meli dari sembarangan itu.
1: Oh, khusus gitu.
0: Khusus, iya. Makanya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Langsung gitu. Kalau lagi banyak pikiran, minum obat itu langsung
0: yaudah,
1: tidur.
0: Ya udah, aba-aba nih sebelum sholat yang lain-lain, udah sholat isya, langsung minum itu. Jadi kan nanti udah selesai, langsung tidur.
1: Jam berapa tuh kira-kira tidurnya?
0: Tidur jam 9.
1: Oh, jam 9. Selalu
0: jadi,
1: tiap hari. Oh,
0: jadi okay, misalnya beres itu beres mengaji itu dan ini. Nah, beres 9 kurang seperempat ke kamar mandi dulu, cuci muka, terus beres-beres bersih-bersih, langsung tidur. Udah enggak kuat tidur aja nanti
1: karena
0: bangun.
1: Karena emang bener-bener berat gitu.
0: Berat tuh.
1: Oh.
0: Nanti kalau ngobrol sama balabat tanyain coba. Kalau misalkan matanya udah ngomong, "Ongko tahu balabat ngomong gitu, tapi kita enggak tahu jawabannya apa gitu." Ah, Mbak udah minum obat ya, udah. Ya udah ya, cerita. Misalnya jawaban, power.
1: Tapi kalau banyak pikiran, obat itu ngaruh gak ibu? Kalau lagi banyak pikiran, lagi lungsing gitu.
0: Ngaruh.
1: Oh, tetap ngaruh.
0: Jadi, ngaruhnya maksudnya jadi gak inget apa-apa aja.
1: Oh,
0: udah beres
1: apa-apa
0: aja gitu.
1: Oh.
0: Makanya mungkin para artis banyak yang seperti yang demikian itu karena memang itu ya.
1: Iya.
0: Mereka juga banyak biar bisa
1: betul
0: tidur, tidak stres gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Baiklah, kita akan putar ke sebuah tembang.
1: Iya.
0: Mana? Nah ini. Aku mundur. Nah ini benar
1: Genjreng
0: sama yang di sini ya. Genjreng.
1: Mundur.
0: Mundur ke belakang.
2: Tapi karena

0: Baiklah ya.
1: Iya.
0: Kita lanjutkan kembali tema kita hari ini, lalu kita nanti bacakan ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Yang berikutnya ya.
1: Iya.
0: Jaga jarak emosional kita, jangan terlalu cepat memberikan kepercayaan penuh.
1: Betul.
0: Manipulator biasanya pintar memanfaatkan kedekatan untuk mengendalikan kita dengan kata-kata rayuan cinta dan juga goma-goma lainnya yang membuat perempuan itu biasanya kelpek-kelpek kalau gitu ya. Kemudian
1: yeah.
0: juga jangan terjebak dengan debat tak berujung. Mereka akan memutarbalikkan faktanya. Fokus pada fakta bukan pada drama emosional.
1: Betul.
0: Bangun rasa percaya diri, semakin Anda kuat secara mental, semakin sulit dia manipulasi. Latih diri kita untuk yakin bahwa keputusan kita adalah benar gitu.
1: Iya. Yeah. Dan juga nih ya, tetapkan batasan atau tegas ya, komunikasikan dengan jelas apa yang bisa dan tidak bisa ditoleransi dalam hubungan. Jangan takut untuk berkata tidak pada tuntutan yang membuat tidak nyaman ya.
0: Okay.
1: Seperti nge-like-like video-video cewek ya, seperti itu. Dan juga nih, kenali tanda-tanda manipulasi, waspadai.
0: Like-nya tuh pakai lope lagi ya.
1: Iya. Banyak ya pagi nih pasti pada main TikTok gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, pada pengen viral gitu. Nah, suka di like-like seperti itu biasanya kalau cowok-cowok gitu ya. Dan juga nih, kenali tanda-tanda manipulasi, waspadai tanda seperti gaslighting membuat Anda meragukan diri sendiri dan juga mendiamkan untuk hukum. Jadi kalau kita lagi marah nih malah didiemin gitu ya, bukannya dibujuk seperti itu.
0: Ya jadi pura-pura nggak ada perhatian aja gitu.
1: Iya.
0: Sabaroting lu, emang gua nggak cinta mungkin gitu ya.
1: Dan juga nih, tindakan yang tidak sesuai dengan perkataan ya, aku gak akan ngulangin lagi, ternyata diulangin lagi ya, seperti nge-follow-follow cewek-cewek ya padahal udah punya istri atau udah punya pacar seperti itu. Jadi harus punya batasan diri sendiri gitu ya.
0: Jadi kitanya harus
1: jaga jarak.
0: Jadi
1: betul.
0: Perempuan yang harus lebih pintar, karena memang laki-laki itu banyak yang memang zaman sekarang ini bilang cinta tapi gak cinta, dengan rayuannya, dengan ada tujuannya. Tapi kalau laki-laki yang baik, yang islami, dia itu tidak akan, karena dia ingat punya ibu. Ibunya kan wanita, bukan laki-laki.
1: Nah
0: itu, jadi kalau punya ibu, dia tidak akan menyakiti kita sebagai kaum Hawa.
1: Betul.
0: Dia tidak akan menyakiti kaum Hawa, karena dia, ibunya juga sama kaum Hawa ya. Jadi
1: itu.
0: Gitu.
1: Dan juga nih, jaga jarak dan jangan mudah terbawa emosi. Jangan mudah terbuai oleh perilaku agresif atau love bombing. Saat ia mencoba memanipulasi, tetap tenang dan tidak perlu berdebat panjang ya. Seperti misalkan dianya kasar, nah kita jangan kasarin balik seperti itu.
0: Diamin aja ya.
1: Diamin aja ya, seperti itu. Apalagi kalau sampai mukul gitu ya.
0: Wah, itu udah kurang ngajar.
1: Iya.
0: Kita sama ibu juga.
1: Apalagi nih ya, Mbak Dian nih suka lihat di Instagram gitu, banyak sekali oknum-oknum yang yang mukul istrinya seperti itu.
0: Jadi kaget ya.
1: Di depan anak-anaknya.
0: Iya,
1: betul.
0: Berarti kasihan tuh anak-anaknya nanti, atau nanti juga anak-anaknya ada yang dendam, nanti juga begitu juga nanti kalau menikah anak juga dipukulin juga. Makanya apa-apa tuh jangan di depan anak-anak kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Sekarang kebanyakan bertahan tuh karena udah punya anak kali ya.
0: Iya, udah punya anak
1: dan masih pacaran kan masih bisa itu.
0: Dan
1: ya,
0: mungkin dia seorang ASN atau pegawai bank, jadi yang punya masa depan cerah, makanya dipertahankan.
1: Iya.
0: Kalau yang misalkan enggak punya pekerjaan apa-apa, ya udahlah kita tendang aja. Baik, sudah ya. Masih ada?
1: Sudah.
0: Iya. Baik, kita akan langsung dari Maiis nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pembina keluarga Fortuna FM Genjering bersama penyiar legend yang sudah barang tentu Mbak Hajah Diana Kewati yang soleha dan baik banget. Dan Neng Sulistia sudah lagi ya.
1: Iya.
0: Itu mah doain pokoknya buat semuanya, kru dan penyiar semuanya, diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, halal dan berkah. Langsung aja mau kirim salamnya buat ibu dan bapak Marwan Genjering euy.
1: Genjering euy.
0: Marin sama senar jepitnya Meliandi sama kesayangannya.
1: Betul.
0: Olivia Senjajar, Kang Amar servis, Kang Baong, Indung baru ngirim, dikira belum ada nih. Indung kirim buat sebulan ya buat Waong. Juga buat Bang Len, sehat Bang.
1: Bang Len.
0: Dan juga Bang Anja, sehat selalu. Ujeng Jay, Pak Ben.
1: Ya,
0: buat semuanya aja pingin dengerin lagunya Jayanti Manasari, Kusadari kalau enggak ada. Biasa apa ya? Bisa apa ya? Bisa apa aja? Coba yang silakan yang itu yang dari Facebook.
1: Terima kasih banyak nih yang udah telepon buat Kakak Joko Tau dan juga Kang
0: orang
1: Rudy.
0: Itu ya. Orang Pelarate ya.
1: Iya, dan juga nih buat Abah Wasan Samelangan, Genjer Beli Hadir, Hasil Feminal Keluarga, Dian dan Sulis. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, bahagia, dilancar rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Ustom Bustomi hadir, Soca Banjarnegara Jawa Timur hadir di Hasil Feminal dan Keluarga, Neng Sulis Tiar dan Teh Dian Egawati, Genjreng Oi. Dari Kadeni Akbar, assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang, Mbak Dian dan Teh Sulis, Femina dan Keluarga, Futon FM, Genjreng Oi. Hadir kawasan Muara 2, lagunya dari Poppy Mercury, Satukanlah Hati Kami. Dari Kak Jo Sinaga Bonaforte, Kang Ombeng, Air Hiam, Lampung Barat, hadir, selamat pagi. Dani Rantina, assalamualaikum, Mbak Dian dan Sulis, hadir, Oi. Menyimak saja, Mbak, semangat bertugas sampai tuntas. Meliandri, halo Teh Mel, assalamualaikum Femina Keluarga Futun FM Genjreng. Oi, good morning, selamat pagi Haji Adian juga Neng Switi yang cantik-cantik. Apa kabar Neng Switi? Alhamdulillah baik. Ya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Puncak Poyem menyimak

Lalu pengen request lagunya dari The Bagindas yang nomor 1. Salamnya buat semuanya aja, penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Buat Hatur Nuhun, buat Bahagia sama Neng Sulis, genjreng, ey, jempol-jempol, lope-lope-lope-lope ya. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM, genjreng, selamat pagi, tak jadian dan Neng Sulis yang cari cantik, gimana kabarnya pagi ini? Semoga pada sehat-sehat semuanya, mau request lagunya Armada, Asalkan Kau Bahagia. Kirimnya buat JNJ, Rahmat.

0: Lagunya dong, lagu Iklim Bukan Niatku. Kirim salamnya buat semua fans Fortuna yang ada di manapun berada, spesialnya buat Mbak Yajadian dan juga yang Sulis, baik hati, semoga sehat selalu, amin. Laila Wati Binangkir, Assalamualaikum Femina Keluarga Genjreng, ey. Pagi baju juga kuning Sulis, ya Rabu penuh rindu, penuh berkah buat kita semua ya, salam sehat bahagia selalu. Boleh apa kabarmu di sana? Oke, siap.
1: Habis ya?
0: Iya, sudah.
1: Baik, ini terakhir dari Ibu dan Bapak Marwan lewat WA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Fortuna FM Genjring. Assalamualaikum, waalaikumsalam dua kali Bu. Untuk ada semuanya, kita harus yakin bahwa laki-laki yang dekat dengan kita adalah baik. Dinilai dulu 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Kalau dianya misalkan banyak itu dan ini yang tidak sesuai dengan hati kita, berarti dia tidak akan serius terhadap kita. Maka jauhilah perlahan-lahan. Pergilah pelan-pelan dengan baik-baik, karena memang laki-laki itu suka ada jahatnya. Jahatnya apa? Banyak. Banyak sekali zaman sekarang ini penipuan, pura-pura mencintai tapi tidak. Itu sudah menjadi adat. Trademark sekarang di Indonesia ya. Lihat aja coba di IG, di TikTok, apalagi segalanya itu. Oke lah, lagunya dari Triswaka ya. Tunggulah kasih gitu. Mami Minok udah komen belum? Belum, karena nyesenya. Baiklah, kita akan berikan dulu lagu yang ada, Mai Is tuh, Triswaka, itu, Kusadari, tadi udah, iya, nah iyanya.

Is nggak bisa diputar gening, apa tuh gantinya sok cepat. Gantinya ini Jayanti Mandasari, ku sadari ada tapi nggak ada, langsung berhenti seketika. Hilang nyawanya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.
1: Pidah.
2: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Banget.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
3: Bisa dipantau, cuy.
4: Yoi.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya, real cuy.
6: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger, serba guna.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
3: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Woy.
0: Jadi gimana?
4: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Welcome.
8: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
0: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
10: Glitter, break dulu yuk.
11: Laper. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
12: Pas banget nih, ada yang baru.
10: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
12: Yang pedesnya bombastis kan?
11: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis. Tinggal seduh.
10: Jadi. Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
11: Siap dong. Mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
10: Minya cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
12: Wah, bener rasanya yummy.
10: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
11: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
10: Yuk, glitter, let's start.
13: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya gua pasti.
14: 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ini untuk Mister Naonnya. Juragan Nekal di Banjarmasin. Mami, salam cerah buat Mami Minok dari Juragan Nekal. Tolong jaga kakaknya.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Iya, iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
4: Cek.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
4: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
4: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry, Zee. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.

0: kan?
1: Wah, boleh deh bang yang baru.
0: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, bang?
2: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
2: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
4: Hai, sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
4: Indonesia.
6: Cobain,
4: mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minya pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
9: Welcome.
10: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minya kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan?
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin tensa

Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kita akan melihat kembali dan masih ada sisa. Dan ini tidak ini ibu ipung teh minta ini udah ya tadi ya Yupo dan Denuno ya. Mohon bu hatur nuhun sami-sami. Alhamdulillah bingah pisan ibu tuh saya di radio bu. Waktu seminggu yang lalu lihat ibu teh dari ini nih sebelum Fortuna dari stopan lampu ke bawah ibu dipanggil ibu nggak menoleh. ibu baiklah kita lanjutkan ya sekian tak ya nanti ah sarubumarwan ah naon tu cina Mai sudah bilang kangen ai tidak akan datang mah. Ini alinya berapa berapa? Nah, saya nonton itu.

0: Kita kelahiran titik nadi. Titik nadir ada gak coba? Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan mencoba membacakan kembali ya. Komenan dari Anda semuanya. Karena ini sulit sini lagunya. Susah sekarang, waduh. Terima kasih untuk Pratama Gali AMD 54 menit yang lalu, berarti habis setengah jam. Ada trik khusus untuk menghindari cowok tersebut. Neng Sulistiar. Request lagunya kita usahakan lagi. Di batas senja. Kita usahakan lagi. Banyak penyangkit judul lagunya. Berarti ini di batas senja. Dari batas senja mungkin gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lihat di yang terbaru. Bang Ujing Jeng tadi sudah dibacakan belum ya? Belum. Pemina keluarga Fortuna FM Ngejreng pagi Mbak Haja sama Teh Suli, semoga sehat selalu, banyak umurnya, banyak rezekinya. Pengen lagunya Pirera tadi sudah ya. Salamnya buat Mak Ujeng, Teh Mel, Teh Balebat, Bu Ipung, Pak Ben, buat Mbak Haja, Teh Suli tetap semangat. Ngejreng euy. Lope ya. Warek teuing Suli. Ayo jajan. Ami Ani, assalamualaikum.
1: Iya.
0: Bahajah Dian sama Ning Sulis, selamat tugas sampai tuntas di acara Femina dan keluarga. Usahakan.
1: Iya.
0: Apa nih?
1: Usahakan.
0: Nyamana biar. Sebentar ya.
1: Terima kasih banyak nih yang udah nopor-nopor Mami ya.
0: Mami.
1: Halo,
0: nanti
1: selamat siang.
0: Mau nyanyi mungkin kayaknya. Ini dan keluarga sehatkan selalu, temanya sangat bagus. Pengen lagunya malam ini tak ingin ku sendiri.
1: Malam ini.
0: Tak ingin sendiri itu judulnya teh ya.
1: Oke.
0: Dari Dewi Sulastri. Untuk Maleandri, Dewi Sulastri, Ujeng Jay, Reni Rentina, Maiis, bundanya Aca, spesialnya buat yang lagi siaran aja Mbah Jadian yang Sulis ya. Dari Fortuna Genjering euy katanya.
1: Genjering,
0: Ini Renata Sakura tidak komen. Karimudin nih dari Caringin Gerbi hadir, oke.
1: Iya.
0: Ini dari ini nih, coba.
1: Dari Kakak Diki juga ya, dari kawasan Jalur Rika Selatan Badai. Hadir selalu di Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian dan yang selesai. Gimana kabarnya? Ya pokoknya tetap semangat
0: ya.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya dong Ray Bondan, Bunga. Salamnya buat fans Fortuna IG dimanapun berada. Pokoknya Fortuna FM Genjreng. Ngaji diri, Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Dari Iis Aisyah, kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat siang Mbak Dian dan Suli. Selamat siaran ya Femina Keluarga bersama Fortuna FM Genjreng. Ipung Saipuro, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Haja Dian. Aduh. Ya, selamat pagi Neng Haja Dian.
0: Pagi
1: dan Suli.
0: Ibu
1: ya, selamat bertugas, selalu amin. Salam-salamnya buat semua grup Cari Inspirasi dan fans Fortuna, Ibu Marwan dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Waom, Om Yuda. Semoga semuanya selalu amin.
0: Amin.
1: Dari Kak Fitri Harir Fitri, Femina Keluarga Genjreng. Neng Suli Tadian TVT Mucikarit, pengen dikasih lagu Wali, Serpihan Hatiku. Oke. Buat paling sayangnya ini, paling spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei, Neng Suli masih ABG dan Tadian ucapannya Genjreng. Dari Asmawi Awi.
0: Serpihan apa? Hati ya?
1: Iya, dari Serpihan Wali. Hati, betul.
0: Jadi ada yang gak ada tuh.
1: Asmawi Awi, Femina Keluarga Radio Fortuna. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, menghindari orang manipulatif, melibatkan penguatan batasan diri, mengenali taktik mereka seperti gaslighting atau guilt tripping dan juga membatasi interaksi. Ya, yang pertama kenali taktik manipulasi, tetapkan batasan diri yang tegas, komunikasi dan interaksi ya, perlindungan dan juga tindakan tegas seperti itu. Oke. Dek Supri Lovers, Femina dan Kuatro Fortuna FM Genjreng. Ngabsen hadir kawasan Parkutnya Genjreng buat Mbak Dian Igawati dan Tasuli selama siaran Genjreng. Nanti telepon lagi ya Kak Supri Lovers ya, tumben kemarin hari Minggu nelpon.
0: Udah ketemu?
1: Belum. Iya, tapi tumben naik gitu ya, biasanya komen-komen di Facebook.
0: Naksir itu sama Neng Sulis.
1: Aduh. Oke, sudah. Asmawi Awi juga sudah. Dari request lagu ya, Asmawi Awi.
0: tidak ya, itu komenannya banyak ya. Baik, kita ini lagunya untuk Batas Senja untuk siapa tadi tuh?
1: Batas Senja.
0: AMD gitu gini.
1: Pertama Gali AMD.
0: Nah itu ya. Lagunya Batas Senja, ya, kita usahakan lagi, Kinjreng.

0: Baiklah, kita lanjutkan ya.
1: Halo.
0: Kurang seru ya.
1: Betul.
0: Baik soalnya. Nah, ini lagu nanti kadang-kadang lagu ini.
1: Kurang agak
0: enjoy. Oh, aku lelakimu, iya lelaki. Iya. Mungkin tidak ada penamaan yang baru ya.
1: Betul. Terima kasih banyak nih buat kakak Shepi Irawan, family keluarga, ya Allah menikah rilis Nusa Liarana Cina.
0: Alhamdulillah, dah istri.
1: Hatur nuhun ya, terima kasih banyak udah tap-tap dan juga udah nge-like ya buat kakak Diki, Dada Isinandar, Mangkolai, Amina, Karimudin, Kurnur, Kania M, Cece Ciner, Abawasan Semelangan, Ami Ani, Ciap Noronini, Adetriansyah, Asep Caper, Iwan Lorda, Ismaya, Apok Jangkung, Is Aisyah, Bajra RM, Ujang Rifat, Rani Rentina, Bundi Kartina, Eui Sukabumi, Musa Kuli Bangunan Musa, Neng Lulu, Cepi Irawan, Sufi Lovers ya, buat Kang Ejang, Altia Ujang, Ayub Saipulo, Dewi Sulastri, dan juga terima kasih banyak nih udah teplop ya, buat Ujang Jai, Deni Akbar, Asep Rahmatullah, Melianri, Leila Wati Binangkit, Ipung Sapuro, Fitri Hari Fitri, dan juga Socha ya.
0: Kemudian buat Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan yang sudah, Mais juga yang sudah, ini juga ada balik banget ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Femina Kuadu, Tincerik, pagi bajang cantik, dan sangat baik hati. Dan yang sulis juga, selamat pagi juga buat semua keluarga Balebat, buat grup Cer Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, amin. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Ibu Liliana, Meliandi, Ujeng Jay, Mama Iis, Bang Len, Maharin, Kang Surya, Kang Deden Bantas, iya. Mama Indah, Kang Amar, Mami Minok, Pak Hairul, Kang Maman Apero, Pak Ben, lagunya Mencintaimu. Besok banyak lagu nama Hayo nama Tose Epok Tosna.
1: Betul.
0: Ini ya, ngirimnya 956, berarti sebelum jam 10 udah ada nih.
1: Iya. Terima kasih banyak nih buat kakak Telisna juga ya. Assalamualaikum Femina Klaudra, Futuna FM Genjreng. Selamat pagi Badian sama Neng Sulis, semoga sehat selalu ya. Lagunya hari ini Masih Kaukah Di Sana, Dabila Maharani. Kalau enggak ada lagunya Percuma Aku Bertahan dari Elsa Pitaloka. Kirimnya buat semua saudara Futuna, semoga semuanya pada sehat. Spesialnya buat yang lagi tugas, Mbak Dian sama Neng Sulis, semoga sehat selalu, amin. Panjang umurnya dan rezekinya banyak. Terima kasih Futuna FM Genjreng. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Tapi karena lagunya gak keburu ya?
0: Yang balebat mah keburu.
1: Iya. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Nanti Sulis kembali ada jam 11 sama Mbak Isma ya. Iya. Kalau Mbak Dian nanti sama Dito di jam 1 siang.
1: Iya.
0: Terima kasih, pamit Dian Gawati dan juga
1: Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencereng. Balebat, kencereng.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Iya, halo Soda Fortuna. Balik lagi ya.
1: Balik
0: bareng
1: lagi
0: Mbak Ispa dan juga Sulis ya di acara
1: Betul.
0: Domiso. Sampai pukul jam 1 siang yuk. Yang
1: Siap.
0: Mau telepon-telepon langsung ya di 0815-1497-9007
1: Boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Halo Teh Mel. Teh Mel. Halo Teh Meliandri. Mungkin dimatiin ya. Apih Udin, halo Apih Udin.
2: Domiso, Fortuna FM, Genjreng.
1: Genjreng, okay. Kenapa tuh tak ada suaranya tadi ya?
2: Kenapa ya?
1: Keburu abus deh.

Yan siya ang adult. Paano? Parenting.

0: Jreng.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Teh Nih.
1: Domi support FM Genjreng.
2: Mendung ya Teh Mel.
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas di puncak puyuh. Cara ini kan nyebret. Jadi bumandor harus panasnya.
2: Boleh atuh lagunya.
0: Lagunya apa nih
2: Teh Mel?
1: Lagunya ada rindu.
0: Ada rindu.
2: Rindu terus nih Teh Mel.
0: Evita Mala ya ada rindunya.
2: Evita Mala. Oke, langsung kita berangkat Teh Mel.
1: Oke.
2: Yuk.
1: Buat Apih Udin ya. Buat Mais, Mama rindu sama Sunda jepitnya. Teh Olivia, Mama Nura, Mama Indah. Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra.

ada tangis di hatiku. Gede.

buat Kang Egi. Kang AM. Sampai kapan?

0: bisa dikejar-kejar teh saya.
1: Kejar-kejar. Lagunya ya.
0: Terima kasih ya Tessa, yang cantik wahai Neng Sul. Ya, sehat-sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Teh Asti, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Asti.
2: Domisol Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
3: Selamat
2: siang Teh Sulis, Teh Is.
3: Siang. Ringin.
2: Ya, cerah.
1: Alhamdulillah. Ya. Boleh tuh lagunya Teh Asti.
2: Lagunya Pengobat Rindu.
3: Pengobat Rindu. Tadi ada rindu, sekarang pengobat
1: ada
3: rindu.
1: Pengobatnya, ada obatnya. Ya,
3: ada hari ini banyak yang rindu ya. Obatnya ketemu.
2: Udah ada.
3: Ini udah obatnya. Mantep.
2: Itu lagi dimakan sama Teisa itu.
3: Hey. Bukan, ini Macimol.
2: Nah, itu juga pengobatnya ada.
1: Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Siap, Teh. Enggak jingle dulu.
1: Enggak, soalnya ini di radio.
2: Enggak apa-apa.
3: Jinglenya kapelan.
2: Tapi udin. Apa anu? Lagi basah.

0: Jireng.
1: Terima kasih Teh Suis, Teh Iis. Assalamualaikum.
0: Yuk, Karina, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demi sahabat Tuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy. Boleh atuh lagunya.
2: Lukisan cinta.
0: Lukisan cinta.
3: Cintanya terlukis.
2: Dilukis.
0: Jinglenya manual aja ya?
4: Mm-mm, akapela aja jinglenya ya, say.
0: Yuk, berangkat.
3: Bertuna.
4: Eh, udah ya.
2: Mati Asti, Teranti, Sang Adu, Sang Reja, Mama Indah, Manura, Madapi, Ayah Si Santi, Sang Meliandri, Nyati Bali, Manjir, Ambasar,

Yeah, that would have hurt me. Don't you come to the

0: Genjreng, oi.
1: Genjreng.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mama Nura. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Pertuna FM Genjreng.
1: Iya, Mah Nur.
2: Iya.
0: Boleh
2: Nura,
0: lagunya
2: sekarang diganti?
0: Pok Nura.
2: Pok Nura sekarang.
1: Apa?
2: Iya.
0: Pok Nura namanya.
1: Oh, ya. Diganti.
2: Udah ganti casing sekarang, Mah.
1: Ganti casing. Aku kaget. Casingnya diganti.
2: Iya, casingnya diganti.
0: Boleh atuh lagunya.
1: Lagunya apa, Teh? Tempo.
2: Lagunya.
0: Iya.
2: Menyesal aja dari Mansur ya.
0: Menyesal.
1: Tapi Mpo enggak menyesal ya diganti jadi.
2: Enggak, ini memang enggak menyesal.
1: Diganti
2: ini
1: jadi casing.
2: Lagu, ya. Enggak menyesal diganti juga ya.
1: Kenapa diganti casing? Iya.
2: Sehat ya, sehat.
1: Alhamdulillah, Po.
2: Iya, cerah ya.
1: Cerah sekali, Po.
2: Iya,
1: Budicak Burino.
2: Cerah sekali seperti cerahnya hati TI sama
1: lala bibeh.
2: Iya, berdua di situ ya.
1: Siap. Sudah ketemu itu judul?
2: Sudah. Tapi
1: di akapelain aja itunya jinglenya.
0: Minasuannya enggak ada.
1: Ganti. Kita soalnya pakai ini
0: komputer
1: yang sebelah.
0: Betul. Kurang
1: lebih. Panura?
2: Ya.
1: Ganti judul lagu coba.
0: Tidak ada minasuannya.
2: Oh, enggak ada. Kemarin enggak ada ya.
1: Iya, karena kita ganti ininya. Lagi
2: siapanya?
1: Lagi gunakan dulu yang satu mesinnya.
0: Ada problem sedikit. Boleh? Apa?
2: Boleh.
0: Judulnya?
2: Judulnya.
1: Oh, judulnya apa, Mpo? Mun katingali jabe.
2: 3 hari 3 malam atuh ah kalau enggak ada.
1: Apa? 3 hari 3 malam.
2: 3 malam aja.
1: Ah, ya tuh 3 hari 3 malam. Ek di check in, Lin.
2: Banyak kemarin 3 hari 3 malam.
1: Iya, ada. Ih, cepot hati-hatinya.
2: Di Pertuna apa
1: lain? Iya, nuju
0: ada.
1: Ada ya udah. Ya kan lagi menggunakan yang satunya, Mpok.
2: Oh, iya.
1: Kita nyampe-nyampe nyampo.
2: Ya,
0: Mpok.
2: Jadi enggak
1: berangkat,
0: Mpok,
1: berangkat.
2: Iya. Buat Teh Ranti, barusan Teh Citra Kang Fajri, Mama Indah, Teh Asti, Mama Yaya, Mama Rindu, Teh Olivia, Teh Malianri, Ma Iis, Teh Kemang, DG, Kang Basar,

Buat semuanya, Bunda Rosi, Bengkal Lebar, Bunda Asya, Penyati Bali. Buat Mari,

0: tapi tak meriah.
1: Terima kasih Pak I.
2: Iya, sama-sama.
1: Yang umur selalu ucapannya dan bisa bersenang FM Benjireng Ei. Assalamualaikum.
2: Oke, baik Pak Ispa. Kita akan jeda iklan dulu. Iya, betul. Jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Voltan 90.7 Genjreng Ei.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bisa dipantai, coy.
6: Yoi.
7: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
7: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
7: Seger. Cil abis.
8: Air kelapa mudanya, real cuy.
3: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu?
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger, serba guna.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
3: Iya, bener.
2: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
2: coba
3: Indonesia.
2: Cobain, mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
1: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
1: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
1: Minya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef.
5: Welcome to
6: Chef. Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
2: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan?
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
10: Siap dong, mau. Kuah ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
9: Yuk, Gure, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yumminya asik abis. Pedesnya gue pasti.
12: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya sungkal-sungkal.
13: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyapa.
5: menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Geng jering.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagunya? Teh Ranti, lagu apa nih di siang hari ini?
0: Tanpa sebabnya dari Salma.
1: Tanpa sebabnya.
0: Iya.
1: Tanpa sebab. Oke, langsung aja kita berangkat.
0: Iya.
1: Jinglenya manual aja ya.
0: Iya.
1: Yuk.
0: Mama Indah, Mama Laura, Mama Putra.

0: tulis ya.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya. Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kang Reza, halo.
3: Halo, Domiso. Pertuna FM.
1: Genjreng. Boleh nih lagunya.
3: Haruskah berakhir aja?
1: Haruskah berakhir?
3: Iya. Kalau yang barusan ya, Teranti, selamat siang. Buat Teranti juga ya.
1: Oke. Buat... Langsung aja kita berangkat. Oke. Jinglenya manual aja ya.
3: Oke. Kore tuna, radio panggenjreng dari Sukabumi. Kore tuna, FM. Genjreng, oi.
1: Genjreng, oi.
3: Tapi udin kang adut, selamat siang. Bunda Novi, kita sapa.

Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku rekut.

あの気持ちです。Buat apa ikut yang mengerti gagong makan juga ya. Ada citra kan Pak Jiri. Kalau harus berpisah, mengapa berjumpa? Kalau bahagia berakhir merana. Meli ya, Emily. Hai, Marin, Elit. Bukan karena salahmu, bukan karena salahku, tetapi aku tiada berdaya. Hai, Mas. Emputik.

Bentoni, hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku rebut.

0: Andaccia. Ma è... Guarda yang punya manja juga sama dia.
1: Engkau halo,

0: cela, pahitnya cuma ada.
1: Panjang sekali nadanya ya.
2: Iya. Genjreng
1: euy Kang Reza. Ayo Abah Anu.
3: Halo.
4: Bisa pertanyaan ya.
1: Genjreng euy. Boleh lagunya?
4: Lagunya?
1: Iya.
4: Apa itu ya?
1: Apa dong?
4: Apa saja ya? Apa saja. Itu aja cincin.
1: Cincin.
4: Ya, cincin kepalsuan.
1: Oke.
4: Peralasunya? Cincin teh.
3: Ini resep nu palasu.
4: Da mahal ka istana anu asli teh.
3: Atuh mahal oge ari niat mah.
4: Oh, tapi itu kan anu kawe nu kawe ah.
1: Yo, langsung aja.
3: Beki nu kawe.
4: Ada daripada mahal.
1: Ayo. Jingle-nya manual ya.
4: Iya, siap. Kok manual?
1: Iya.
3: Fortuna.
4: Fortuna. Radio Pangkrena di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng.

Galikuhu, kau tuduh sebagai

a POD. Pangado, Meliande, Maii. Kau tuduh seakan aku bersalah. Demi Tuhan, cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu. Setelah engkau curigai aku,

berubah jadi bercabang dua. Cincin emas dan permata dariku bukanlah sebagai penukar dirimu. Masih dengar nyirai Mama Indah, Mai dari Andri. Saya ke Bali.

Raja, Raja, masih di sana. Dalam memutuskan persoalan cinta. Sebab

0: Ya, kenapa? Gak ada, An. Ada, An. Oke. Ya?
1: Suara ke udaranya.
0: Nah, putus-putus ya?
1: Tuh, okay. Sekarang gak ada lagi. Cek.
0: Ada gak?
1: Ada.
0: Ada. Mau lanjut apa gimana?
1: Tahu, ini tanggungnya. Lanjutlah.
0: Iya, so.
1: Orang raja masih kita dalam memutuskan persoalan kita. Aku cari janji, bahkan sumpahmu dusta. Ludah yang ku buat takkan ku telanlah. Kau tuduh seakan aku bersalah. Demi Tuhan, cinta pun

0: karimo, ete lahen kawirigay ako, ete ganya, iduha, mga baga, mga pilihan mo, pero ba, jadi bercabang dua. Cincin emas dan permata dari bukanlah sebagai penukar dirimu.
1: Iya, kenjreng, eh.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Sempat ada gangguan ya.
0: Ya, saudara nama enggak ada itu. Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Mbak Ispa, kita akan jeda iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Fortuna 90,7 Kenjreng.
2: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.
3: Iya, iya. Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
5: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry, Zee. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Ya, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar.
13: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
13: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget.
14: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
13: Iya.
9: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
9: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Cobain, mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
15: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
16: Chef Devina, apa yang bikin beda?
15: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh iya?
15: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
16: Mau dong, Chef?
15: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
16: Minya pipih dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
15: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
16: Sedap.
15: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
16: Yes, Chef.
17: Welcome.
16: Hai Dit,
18: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
1: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
18: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ah, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan?
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya
4: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya sukal-sukal.

0: Oke, halo Mama Indah.
1: Halo. Domito Fortuna FM.
2: Jreng-jreng.
1: Assalamualaikum Teh Ifa, Neng Tulis.
0: Boleh lagunya?
1: Kasih sayang.
2: Kasih dah, Sulis.
0: Aduh, lagunya bucin-bucin
3: kasih
0: sekarang.
3: Kasih sayang, kasih dah.
1: Iya, selalu pengen dikasih sayang.
0: Dari aku. LP, oke. Okay. Ya. Jinglenya manual aja ya?
1: Iya.
3: Jinglekan.
0: Yuk, jingle.
1: Fortuna. Radio panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng.

Jeng jeng. Pak Iis, kembali Andri, Teh Olif, Mama Rindu, Mama Yati. Buat

0: Cireng Eih, Mama Indah.
1: Neng Suli, Teh Ispa. Semoga pada sehat selalu, dilancarkan rezekinya, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Syam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso, Putun FM, Kenjreng E.
0: Kenjreng E. Boleh lagunya?
2: Lagunya teh Bayanganmu.
3: Bayanganmu.
2: Iya, LP juga sama. Barusan makan di saya, Mama Indah ya. Sekarang mau Bayanganmu.
0: Okay. Bayanganmu. Yuk, langsung LP aja kita berangkat.
2: Iya.
0: Jinglenya manual aja ya.
2: Iya. Fortuna Radio Panggajrengna di Sukabumi, Fortuna FM
0: Genjreng.

0: Geng Jireng ơi,
1: Geng Jireng ơi, terima kasih banyak Neng Ispa sama Neng Suris ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Depannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo.
2: Halo juga, selamat sore Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan warga baru.
0: Siapa tuh?
2: Oh, dengan Cepi.
0: Cepi?
2: Iya.
0: Oke, kita namain dulu ya, Cepi. Dari mana kakak Cepi?
2: Di kawasan ini, Prancis.
0: Perapatan Ciamis?
3: Cisaat? DG, Imu DG. DG Sulis.
0: Oh, Mang DG. Okay.
3: Deden Gembol.
0: Oh, pengen namanya pengen Cepi. Aduh. Boleh tuh lagunya?
2: Lagunya ya?
0: Ya.
2: Dari itu, dari...
3: dari tadi.
2: Dari pokoknya Irfan, ada nggak berpisah lagi?
0: Berpisah lagi.
3: Perpisahan. Perpisahan atau berpisah lagi? Waalaikumsalam.
0: Dari siapa penyanyinya?
2: Dari Irfan.
3: Irfan Mansur. Mansur Irfan.
0: Oke, coba. Perpisahan tidak harus berpisah.
2: Gak ada ya?
0: Iya.
2: Ah, diganti aja tuh.
0: Tidak ada menyesuannya.
2: Oh, gak ada ya?
0: Ada lagunya tapi gak ada menyesuannya. Boleh?
2: Diganti aja. Sama lagu dari Irfan juga sedih.
0: Sedih. Kenapa tuh siang-siang sedih?
2: Sedih biasa. Lagi sedih biasa. Karena mengingat sama almarhum.
0: Sedih. Dari Mansur ya?
2: Boleh. Sama juga sama bapaknya juga boleh.
0: Yuk, berangkat. Itunya jinglenya manual aja.
2: Fortuna radio panggil jaringan sedunia. Fortuna FM sangat streaming sedunia ya.
0: Kencreng euy, berangkat.
2: Oke, siap. Yeah.

0: sakit hatiku oh kini ku rasakan rasa kecewa oh melanda di jiwa sedih hatiku.
1: Buat Meli Andri, buat Mati.
0: Coba bayangkan betapa sakitnya setelah ku tahu dia berjumpa.

sakitnya hatiku. Oh kini kurasa berakhir kisah cintaku kepadanya. Tak mungkin

0: buat imbasnya. Aku budi buat nanti.
1: Cobalah bayangkan betapa sakitnya. Setelah ku tahu dia bercinta lagi, kini jelas sudah selesai semua. Diriku hanyalah dipermainkannya. Sakit

0: dan keadaan. Tak kuduga kalau kau hanya mempermainkan aku. Tidak kusangka.
1: Oke, terima kasih. Sahabat Iqbal, terima kasih. Dengan ucapannya, sampai dari semua dari CPS.

0: Jadi di sini siap dipergunakan lagi Kang Santana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So.
0: Iya.
1: Di
0: Genjreng, Kang Santana.
1: Gelar.
0: Hari ini Kang Santana mau apa coba lagunya?
1: Tajamnya cinta.
0: Bentar ya. Tajamnya cinta. Wah, ini Kang Santana lap jauh wae kunaon teh?
1: Mungkin
0: sinyal ya.
1: Ya.
0: Oke lah. Terus pindah ini.

0: Zakaria ya?
1: Mohon.
0: Siap kita jinglekan.
1: Bentar,
0: ya. Radio Panggenjring, nah, di Sukabumi, Fortuna FM.

0: Diriku lebih kuat tapi sinyalnya awon
1: parah ya. Parah banget pas Kang Santana timbul tenggelamnya. Aduh, ya wis lah, terima kasih Kang Santana ya. Di belakangnya, halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Kang Rudi.
2: Ya.
1: Mau apa nih judulnya?
2: Judulnya mau lagunya Duda.
1: Judulnya mau lagunya Duda.
2: Ya.
1: Duda Mas Ut ya.
2: Ya.
1: Oke. Siap jingle.
2: Ya. Fortuna. Radio Panggindrengna di Sukabumi, Fortuna FM,
1: Panggindreng.

0: kita selalu dilindungi dari segala godaan-godaan ya.
1: Iya.
0: Atur nuhun.
1: Ya, sami-sami Fortuna FM Ginjreng.
0: Di Ginjreng, di belakangnya ada siapa lagi? Telepon terakhir
2: halo.
0: Kayaknya nih.
2: Assalamualaikum.
0: Gak kerasa, waalaikumsalam.
2: Yo, Miko, Fortuna FM
0: Ginjreng, eh. Kang Budi, penelpon terakhir ya.
2: Iya, boleh.
0: Setelah ini
2: cincin
0: langsung.
2: Kepalsuan dong. Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan.
2: Iya. Yeah.
0: Cowok ya, versi cowok.
2: Yang cowok boleh, yang cewek nggak apa-apa.
0: Oh, gitu. Siaplah, kalau
2: buat semua-semua saja yang sudah pada ujung hall.
0: Baik, saudara Fortuna, rupanya kebersamaan kita ini adalah penutupan kita di Domiso. Kang Budi sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini. Ispadalan juga Sulistia undur pamit ya. Terima kasih banyak. Kang Budi, jinglenya dulu.
2: Boleh.
0: Fortuna.
2: Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng.

mengapakah, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata dariku bukan untuk

Bahkan sumpahmu dusta, luda yang kau buat, engkau telan kembali. Kau tuduh seakan aku bersalah, demi Tuhan cinta.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia memuasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Garing sana tambah tilu. Mangga, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Putra Parahyangan Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Moha darah lama.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah damang.
1: Hoyong kawihna.
0: Naon kawihna?
1: Hoyong kawihna teh Palabuhan Ratu.
2: Ai, Palabuhan Ratu.
0: Lu bogoan ulah ke Palabuhan bari basan ing cekolot bae lama. Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu.
1: Teh Ranti. Mamah Rindu.
0: Mohon.
1: Mamah
0: Nura semangat.
1: Mamah Iis.
2: Mohon.
1: Terus Teh Mano.
2: Mohon.
1: Teh Olivia Senja.
2: Laras, mohon.
1: Pak Ben, Kang DG, Kang Deden Bantas, Joget Tantana, Kang Basar, Kang Herlan, Mama Sam, Teh Eha, Kang Barabere, Teh Lisna, Teh Nurma,
0: mohon.
1: Maman Apero, Yuni Seblak, Mama Yati, Mama Inges, Teh, oh, Mama Nura, terus
0: tah nyundulan Mamah Nura nuju nyundulan.
2: Oh. Sundulan tuh.
0: Tuh.
1: Tos
0: aya waaong mah ayeuna mah.
2: Oh, tos naik deui teh cen.
0: Atos dua kali.
2: Atos.
1: Iringan soalna.
0: Nya, tos aya teh kemari ge.
1: Terus. Ame. Putri Malu. Katreja. Teh Asti.
0: Anu dagang ieu teh.
1: Panini.
2: Panas poe ya sobat, lu dagang nah ramuin sih enak.
0: Enggak nasare jenanya. Spesial na ah.
1: Oh iki doi.
2: Sok mangga.
1: Spesial nama Mamah Dapi we.
0: Nah.
1: Kita nama anggota Dian sareng Adito se semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin ya Allah rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Mangga Mamah Nura. Meliandri.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM genjreng euy.
0: Genjreng
2: euy.
3: Median, Adito sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Aduh panas teh Diannya kedang emam eta anu tiis-tiisnya banget.
0: Cendol cenah
2: gitu.
3: Kira ngarujak payung.
0: Ya, aduh. Uleg-uleg gue ya, kia mah.
3: Ya, uleg. Eta, petis uleg peyanya. Aduh, enak.
0: Mangga yang kawin, naon?
3: Jadi, abah nuju, iya, abdi mah nuju di nu iu, gitu ya.
0: Mohon.
3: Nuju biasa, laleson, gogoleran.
2: Aduh. Nikmat juga na yang banyak gogoleran.
0: Gogoleran di lembur mah.
3: Iya, itu adito, ay gogoleran.
0: Ayo kawin naon? Mangga. Mangga.
3: Tersangkanya di istri nih kan.
0: Tersangka.
3: Mohon ayah ada kamar itu.
0: Tersangka
3: kan mah. Kintur salamna kanu mancen dama kadian sareng ka Adito sehat selalu ya teh.
2: Amin.
3: Mudahan digampilkan segala urusannya.
2: Amin.
3: Segala ditangkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terus oke anjeunna pacarna Mamah Dapi. Oke Mamah Dapi mah lamun teh cara nyenggol ka anjeunna teh nya tapi anjeunna mah setia nya spesial keneh
2: teh.
3: Terus oke anjeunna Mamah Indah taturan
0: teh. Mohon.
3: Ayeuna terus oke Abah Kemang sekeluarga anu aya di itu tuh di mana tanya
0: update
3: kalau bintana aturan terus oke dilajeng ka eta
2: sah
3: Teh Meliandri Teh Olimpia terus oke Mamah Rindu Mais tanya kan senang jepit na oke teka kantun terus oke Teh Balebat Teh Repa terus oke Teh Gula Aren Kang Basar ADG tah. Terus oke dilajeng ka Ibu Ipung Sapuro. Terus dilajeng deui ka eta tah anu ngagaduhan dantek Kang anu di ieu teh hilap deui Kang Oop katanya. Kang Apin Udin waaom tanya haturan Kang Adut. Kakadanya na wae nya dikumkeun wae tah. Mudah-mudahan atuh nu teka sebat mah darah mah sapapaosna. atau kak iring saya sana apa

0: pang cingcing na tetepnya
1: mohon atu
0: teras oke pang cing kadua kange teh dian mancan dama sarang adito mudah-mudahan didamangkan sapa paosna digampilkan segala urusan
1: amin
0: na,
1: amin ya.
0: Teras oke dipanjangkan yuswa na
1: amin her mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Putra perhiangan Fortuna FM Pinggiring.
1: Eh. Bangun ujut teh sehat deh gini.
2: Ya tak hijau karawas kan kadi gini kunaon cina rena tengah lain. Wah hijau burak masa kata saya
1: nak nanti mohon alhamdulillah.
2: Sehat tu sehat sangat itu.
1: Alhamdulillah sehat. Disehat-sehatkan. Disehat-sehatkan.
2: Mudah-mudahan waktunya teh disebutkan sehat.
1: Ya sehat-sehat mau disebutkan gering. Sehat-sehat gitu.
2: Tepina nih. Iya retna itu harus terarosin.
1: Ya, aduh. Kumaha da geningan ari tegenah awak mah nya.
2: Mangga. Iya, berat masaka teh upami teh beratna rada lumayan kitu tah.
1: Nya lieur mah duh nya alhabatan ti sagala-galana. Hayang kawin naon?
2: Hoyong ieu teh ning naonnya judulna teh ning mega hideung gitu anu hujan detik hujan ngaririn teh pas disebut teh ning naonnya
1: ya mega hideung
2: nya eta
1: yang jat nika
2: enggak itu salamna nya teh nya anu nembetna Pok Nuro aturan di jam siang atur nuhun sapa ana kanggo Kang Heru atur nuhun nya tapi punten tadi teh aran teh nuju setia Kang aya nama rada meusan Kang. Mudah-mudahan waktu sehat sekeluarganya tuhnya.
1: Mohon amin.
2: Kang Boka, Kang Basar, Kang Oka Teh Meliandi dan terus naiknya teh.
1: Mohon tatos nyundulan.
2: Kang Oka Teh Balebat oke, Kang Oka Ibu Marwan sareng Bapak Marwana, Kang Oka Ibu Liliana nya.
1: Mohon Ibu Liliana.
2: Mohon Kang Oka iya teh, mana unta nu disilap cintana teh.
1: Mai Iis.
2: Nya Mai Iis haturan jeung Kang Gantos naikna, Kang Oka iya teh Kang AM Bayu Yusman, Kang Oka Manini na oge nya. Kanggo Kateng Citra Kempaji, Kang AS sarang Mama Jesna, Kang Oka Mama Yati, Kang Oka Teh Jua Teh Ade Yatinya, Kang Oka hatinya suk ngeblank kamu kerja mah, Kang Oka Santana oke nya
1: mohon.
2: Kang Oka Nenek Sipa Sapa Kang Mama Samnya, Kang Oka Sadayana we ngapun
1: ya, Kang Oka Yoke
2: Setaya nih ya.
1: Mohon tadi Mak ya.
2: Sadayana dari Fortuna mudah-mudahan sehat sadayananya.
1: Amin.
2: Ketua Ilma diutamikan arenan juga kirang sehat ya.
1: Mohon didoakan sim damangnya. Halo. Mana tiba-tiba kia. Tapi ayah kan itu aren. Halo Ren. Ayah kan ya dito. Tah, mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dra parahiang. Em genjreng euy.
1: Genjreng euy. Meliandri kumaha redang?
3: Hareudang alhamdulillah panas bahaya.
1: Mohon. Panas panas
3: sanget.
1: Alhamdulillah. Cukupna jadi.
3: Tadi sorna kamari teh damang.
1: Dito. Nya asa dinten meureun.
3: Sehat.
1: Aya nama sehat-sehat gitu.
3: Sehat-sehat semangat. Ya bejana.
1: Hayang kawin anak tuh. Udah
3: gitu. Hayang kawinna Nani Tido Sumbang.
1: Nani Tido Sumbang. Nani sekalian.
3: Kintun-kintunnya bahaja.
1: Mangga-mangga.
3: Kanggo Teh Aren, sing sehat Teh Aren.
1: Amin.
3: Kanggo Kang Egi, sareng Mama Dapina, Mama Nura, ya. Mama Indah, Mais, Mama Rindu, Dianto, sareng Sedal Jepitna, Olivia, Kang Budi, sareng Teh Delana, Mama Bungsu, Mama Sam, Kang Oka Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Teh Yati Bali, Kang Oka Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ibu sareng Bapak Marwan.
4: Mohon.
3: Wilujeng Siang. Kang Oka Pa Maman Apero. Bang Len. Kang Oka Kang Anjes, Kang Reja. Ayah Santi, Kang Heru. Kang Adut, Kang Oka Amar Servis, Kang Deden Bantas.
4: Mohon.
3: Kang Surya, Kang Santana, Afi Udin, Abah Anom, Waaom, Kang Basar DG, Kang Oka, Pak Ben, Ibu
1: Terus.
3: Atika, Sareng Neng Herana.
1: Marin
3: Kang
1: semangat.
3: Oka, Sadayana we atunya.
1: Mangga,
3: Mbak. Oh, kini lah Mbah Jaya.
1: Mangga, mangga.
3: Kang Oka, Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Abi Cipundus, Pak Yusman, Mak Nini, Teh Eha, Mas
4: Mohon.
3: Joko, Sarung
1: Papih
3: Kang
1: Mami,
3: Enda,
1: gening ayah, Papih Mami.
3: Papih Mami, Nyawilujeng Siang. Mak Enti, Wilujeng Siang. Kang Oka, Sadayana we, hapunten anu teka senggol.
4: Mangga.
3: Spesialnya Kang O Bahaja Sarung Adito sehat sapapaosan.
1: Amin.
4: Amin.
3: Mugi rejekina.
1: Amin.
3: Panjang yuswana.
4: Amin.
3: Tur nuhun Bahaja Adito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Marin semangat.
5: Intra. Parayangan. Dinyering.
1: Kang Surya, aduh hareudang teh di dinya.
5: Panas teh.
1: Panas. Ya Allah, panas kudu ngarujak huni nya.
4: Ah, eta bener.
1: Padahal mah huni teh pahit.
5: Iya. Teh. Lagu nama ngiri ka Teh Milianti.
1: Oh, mohon mangga. Nina nya Nani, Nani mohon.
5: Ari aya aren nya.
1: Mohon. Tedamang ning kak tangen santana ge ah nyata terawas tedamang teh aren.
5: Ada teh aren lah. Teh tuh kak keoli.
1: Doakan atuh teh aren yang sehat deh.
5: Iya sehat. Terus juga teh marin, teh itu dari mata Irma tehnya.
1: Mohon.
5: Saya di sana. Oh mama bungsu dah. Terus juga ibu Sapuro dan bapak Marwan juga anak. Maom, Kang Amar,
1: mohon.
5: Ya, Kang Badar. Tadi Kang Iman Apero.
1: Terus.
5: Tadi ibadah. Tahu tadi nge, Bedian.
4: Mohon.
5: Kang Mir. Tadi jane lah kurkur kurkur nih cara deh.
1: Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Amin.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga tangen yang ada dugi karena waktu nama ayah kebagian.
6: Assalamualaikum.
1: Kang Nang semangat. Kang Indra semangat.
6: Gentra Parahyangan Fortuna MN.
1: Gentreng eh sami ekon ge ngabentrang.
6: Mu nuju mojok ya di kamar teh aja.
1: Aduh
6: rawuh. Hean teh aning.
1: Aduh nikmat eta teh nu kitu teh bari ngopi di radio.
6: Poing kitu teh karaos.
1: Raos keureup.
6: Di sarangan kawih-kawih sunda nya.
1: Mohon.
6: Di gentra kitu. Ya alhamdulillah haturan oke atunya. Kanggo oh kawih na heula nya. Kamari teh bade ngawaleran petot eta nu teh. Kapaut imut. Kawih na mohon haturan teteh Mel wilujeng siang. Teras kanggo Maiis oge haturan teh Olivia.
4: Mohon.
6: Sareng teh Mel teh aya Neng Hera nya sareng si mama, si bapak, nah oke sekeluar di
4: mohon.
6: Dan kanggo mama Nura, aturan mama Indah. Kanggo mama Dapi, kanggo Kang Surya, Kang
4: mohon.
6: Egi, oke aturan. Terus kanggo Pak Bet, Pak Len, aturan. Wargi Citorek, oke aturan, Wilujeng Siang. Terus kanggo Apeh Udin, Ayah Susanti. Waaom, aturan, oke. Terus kanggo Kang Santana, Kang Basar, Kang Budi. Tadi ke kuping Kang Budinya di
1: depan ayah.
6: Mohon kanggo Aren oke, okay, sapakilah enggal damangnya. Terus kanggo Mama Ida, kanggo Teteh Balebat, Bu Ipung oke okay, aturan. Kanggo Kang Joko nya nunggaduh tau oke okay, aturan.
1: Di Balara.
6: Di pelara.
1: Ayo nami Joko nya linggi di pelara.
6: Linggi di pelara.
1: Kumaha eta? Naik atuh ke tanah Sunda nya.
6: Tah kitu diantos wargi Citorek oge nya.
1: Mohon tah.
4: Mohon mangga.
1: Wa ambas teh.
4: Duh kan eta ku ambas ka mana mah?
1: Cieuneun ku aong.
6: Tempat servis aturan di pajagan, di bagbagannya.
1: Mohon.
6: Mohon utamikeun we ka sadayana atunya dibengket direketekeun. Satras nama fotokopi anu tos dipayun.
1: Mohon.
6: Pangpangna kong teh aja sareng adito wilujeng manten damel tingda mangsa papaosna nya.
4: Amin.
6: Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin. Marin. Yeun aoskeun lah Ibu Marwan. Olivia Senja heula mangga. Mangga.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Para parahyangan, tor tuna FM, genjreng euy.
4: Genjreng euy.
7: Adito sareng teh aja.
1: Mohon.
7: Mun sarehat atunya sadaya.
1: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah atunya. Meni panas nongkoreng.
1: Mohon panas aduh ieu mah untung aya rada isae deui.
7: Ieu mah nyelegon weh.
1: Nyelegon raos atuh. Aya panamalan mah nya ayeuna tos rengse nu ngajahit.
7: Tos rengse ieu teh ah nyelegon weh.
1: Nyelegon weh bari nunutan nya.
7: Nuju ieu nunutan sambil ngupingin radio.
1: Mohon. Reup peureum mungkin teh. Mohon.
7: Hayang kawihna nya.
1: Mangga.
7: Ieu weh nanti tibelat.
1: Tibelat.
4: Tibelat tuh oh, mangga. Kawi kawi
7: kawi. Salamnya.
4: Kintuna bari ka saha?
7: Kintun salamna kanggo kamarin. Oh, tibelatna.
1: Tibelat kanggo sakasaha spesial meureun teu ban ngintun heula.
7: Ah, kintun salam we. Kanggo kamarin sareng cenah jepitna.
1: Mohon.
7: Mangis ka kanggo kamelian ri tanya. Kanggo Kakang DG, Kak Egi, sareng Mamah Dapi nanya.
1: Teu aya ning tibelat mah.
7: Aya.
1: Mohon.
7: Oh.
1: Di dieu mah. Bikin
7: yeus kan. Iya teh nianya komputerna cenah.
1: Mohon, tapi yeus kan di-download kan aku dito.
7: Oh, bade di-download.
1: Mohon.
7: Oh, mangga. Kanggo ka Teh Citra sareng Kang Fajri nanya kanggo ka Aom, kanggo ka Teh Anba.
1: Mama Rosi semangat.
7: Oh, iya Mama Rosi nya.
1: Mohon.
7: Oh, ini Mama Rosi tanya Kang Oka Dela sareng Kang Budi nanya tadi teh nyanyi teh aya sawantenannya
1: Kang Budi
7: pernah teh Kang Budi tadi
1: nya dia teh aya di dieu geus teh aya lukan teh sinyal anjeunna pada biasana paling
7: HP-nya mah
1: paling sae anjeunna sinyalna teh
7: Kang Budi teh ayaan
1: tadi ge pantah dia terus ka dia kena tong teh ayaan mah Kang Budi teh
7: mohon dilajengnya Kang Oka Kang Maman Apero katanya.
1: Mohon,
7: Kang Deden Bantas, Kang Santana, Kang Basar, Kang Mama Sura nya. Kang Enti, Kang AM nya.
4: Mohon.
7: Kang Wahyu nya.
4: Mohon.
7: Kang Oka Herlan, Kang Oka Reja katanya Kak Atur, Mama Yati, Mama Indah, Mama Sam nya, Kang
4: Surya.
7: Kang Amar Servis katanya.
4: Mohon.
7: Kang Api Udin. Kak ada duit ogenya, ada irama. Sekarang kak, saya tadi teh, teh arennya.
1: Mohon.
7: Jiwe sing sehatnya. Sa,
1: amin, ya, amin.
7: Sehat diri, cukup muda. Ari panyawat mah gencok pada gaduh panyawatnya.
1: Mohon.
7: Jiwe sing sehat diri, weh cukupnya.
1: Amin.
7: Kang Oka Kang Budi katanya, kateh balebat katanya.
1: Leres.
7: Kaman ini, Pak Ben, Kak Bang Lennya, oke.
4: Okay. Mohon, mangga.
7: Agenya itu teh saya itu sate Bang Emnya.
1: Kang AM.
7: Mohon, Kang Oka Wisna tanya, Mamah Jesse ogenya Kang Yusman, mohon Kang Yudhistira. Kang Oka Sadayana we dikumkeun
1: nya. Mangga, mangga.
7: Itu sate Mamah bungsunya noh.
1: Mohon.
7: Langsung ka mohon. Kang Oka Sadayana we dikumkeun katanya. Ampun teh we kana teh kasenggol mahnya
1: mohon.
7: Mohon. Pantang cincin nama Kang Oka teh aja we sareng ka Adito mugi sing sehat apa
1: pamannya. Amin, amin.
4: Amin, amin.
7: Mohon mung sakitunya
1: sareng
7: kanana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mah Rosi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang terapa ahyangan Fortuna FM di Genjreng.
1: Di Genjreng, eh Mah Rosi kemana wae mani jarang naik tak aya wae.
7: Aya Bu Haja, ya tepan HP senit-nit nama dirarasku.
1: Oh.
7: Ini anu ini ketiasan ya eta.
1: Baingan atuh.
0: Mungun kumah atau Bu Haja sereng adito damang.
4: Alhamdulillah damang.
0: Alhamdulillah pemeda mamanya tanda suhun kan lah gitu ta.
1: Kang Budi semangat. Mangga yang kawin naon atuh.
0: Yang kawinna bulet Bu Haja.
1: Bulet mangga.
0: Dikintun mah kang usah dayana we nya.
1: Mangga.
0: Pen Fortuna ti adu di kajet. Tau pahmi di hiji-hiji ge atos ning pade ku meuti payun.
1: Mohon.
0: Mun eta eta ente Mama Rosi mah dikumkeun we pokana mah. Kasadayana pen Fortuna di mana we ayana tanpa terkucali gitu nya. Hampura badak si Mama Rosi ente.
1: Tah eta ciri khas Mama Rosi teh. Leres.
0: Utami nama kanggo kaputer Mama Rosi we nu nuju hari brojol.
1: Oh, hari brojol terus atos lahiran.
0: Ulang tahun
1: aja. Oh, ulang tahun. Mohon ayeuna teh. Ulang tahun
4: lahiran yang banyak.
0: Mohon nya eta kaping 13 gitu. Mung hiji napan putrana panginten.
1: Mohon. Kaping 13 ayeuna nya, Mei aduh. Bintang naon ya Mei nya? 13
0: Mei nya hari brojol na teh Bu Haji.
4: Duka ta Mei.
1: Mohon. Selamat ulang tahun.
0: Paling utamina mah kanggo ka Bu Haja sareng ka Adito nya
1: mungkin
0: disehatkeun sapapaosna.
1: Amin amin.
0: Dipanjangkeun usahana dibarokahkeun milik rezekina ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Mohon Bu Haja name tiasa saun RD ieu.
1: Mohon alhamdulillah atuh.
0: Sehat nya eta.
1: Mohon mohon mangga wis.
0: Bukeun we da puguhna ge.
1: Mohon.
0: Mung sakitu nya Bu Haja Adito
1: mangga
4: mangga.
0: Seriusna mah gentra perahyangan Fortuna FM di Gingreng euy. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
8: Gentra perahyangan Fortuna FM Gingreng euy.
1: Teu semangat gentra. Teu semangat ku nantun duh.
8: Enggak.
1: Lisna saha namina?
8: Iya, Lisna.
1: Di mana linggihna?
8: Cibatu.
1: Cibatu Cisaat caket ini.
8: Bukan Cibatu ini bawah panggeleseran.
1: Panggeleseran. Sok atuh hoyong kawina sugan ka bujungnya.
8: Kawina hoyong emut
1: heula. Emut bae meureun.
8: Emut emut heula ya. Eta samala.
1: Emut heula. Emut heula heula. Sok mangga kintun mah saha.
8: Kintunna ka Mama Rosi.
1: Mohon.
8: Kang Mama Rosi mah Nora mah Indah batu kendera gitu batu.
1: Mohon katakan
8: Kang Egi.
1: Saya emut heula mah.
8: Saya.
1: Mohon.
8: Itu aya gapura cinta tuh.
1: Mangga.
4: Gapura cinta.
8: Gapura cinta. Lajeng Nurdin Mama Indah mah Nora mah ada Kang Iba Kang Helen Kang Surya. Mah Jesse teh asli. Pas main ini teh aren kan Joko. Bahasa mau aja.
1: Mohon mangga. Teh aya. Oh, gapura cinta mah aya.
8: Ayo. Betul. Spesialnya buat Badian sama Ditanya.
1: Mohon.
4: Boleh.
8: Semoga sehat selalu, bahagia panjang umur banyak rezeki.
1: Amin, amin.
8: Terima kasih kita perhiangan Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng.
4: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga. Waong, Kang Budi.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Parahyangan. Fortuna FM. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
9: Adik sudah mah.
4: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Nuhun pami damang mah. Dengan dangukeun unggal dinten oge. Indung.
1: Oh.
9: Mung ite nuju biasa lah.
1: Kesibukan.
9: Mun.
1: Kang Amar Serpi.
9: Murang kali pan bade ka SMA teh.
1: Oh, nya
9: tuh. Aduh.
1: SMA mah ayeuna mah teu katulungan awis.
9: Mun nya eta. Can Indung wae.
4: Mangga.
9: Mohon dikintun salam namanya kanggo tadi teh aya Marin. Sareng cenah jepitna teh Olivia Sinjia nu nembelisna. Upami di Cibatu, teh eta wargi.
1: Oh.
9: Upami caket
1: yeah.
9: Cibatu, eta Cibatu handap Cimben, mereka Cimbe.
1: Mohon.
9: Mohon. Di teras kini kan Deden Bantas, Deden Gembol. Teras Kang Surya nometenya. Iya.
1: Mohon.
9: Teras kini Kang Luka itu tuh teknis sebelah Kang Maman Alvero, Kang Amar Servis. Oke, teh hilap. Di teras kini deh Kang Goka, Teh Meli, Teh Aren.
1: Mohon.
9: Magis, nah oke teh hilap. Di teras kini Kang Goka, sadayana wae panginten. paling pang-pang ping-ping nama kanggo indung sarang Adito wae nya.

0: sarosna aya dina ginanjar ka wilujengan oge nya. Atuh paling super nama tetep we kanggo Neng Dela we nyariran nujung pikeun wajah.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon nguping wae tang ngajinten ge nganggo headset.
1: Mohon. Tambah kesel teteh.
0: Mohon panet lagi naroskeun kunaon tara naek. Ah, nih nuju sibuk kemah can teh bejeng-bejeng kana radio. Kini gampil lah gitu.
1: Mohon.
2: Kin aya waktos nanya.
0: Mohon nah gitu. Hatur nuhun atuh ka indungnya sanajan kana waktosna diringkeun cariosna mah. Gentra Pariangan Portal FM. Genjreng euy. Assalamualaikum.
2: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Okay.
2: Coba.
1: Halo.
2: Apa saya? Halo.
1: Kunaon diangkat teh si DG teh kalah eueuh.
2: Menghilang ya mah ya teh saledat
1: gitu. Ini waong tuh alhamdulillah waong mangga.
3: Gentra Pariangan
2: Gencreng, gencreng.
1: Gencreng.
3: Semangat.
1: Semangat.
3: Semangat demi orang Puri.
1: Iya, alhamdulillah. Semangat demi orang Puri.
3: Ngemkin kali gua aja.
1: Kawinna naon?
3: Kawin namanya teh Sumari Simawe.
1: Sumari Ma kawinna
3: wae. Tos suami tara ieu kan sama beta, ngelag beta.
1: Tumarima, ima aya 20 ragun lagi. Tumarima ada Asrid aya.
3: Gidun-gidun aya. Tanggal Isnata, hatur nuhun sing olanana. Tadi ka Mama Sam, Ibu Marwan kali si Bapak. Mama Rindu, Mama Ekon, Mama Indah, Mama Bungsu.
2: Mohon.
3: Mama Rosi di Katrep pai budang di.
1: Rad etana cenah.
3: Lem biru geura Mama Rosi hapena eta lem biru urang biru. Eta di kamar main geus di Cikuno nya. Main di Selabin Tanah inung tere teh.
1: Wah, henteu cenah rutinana da teh nya jan teu rutin geus jarang naik kana moga
3: heun. Oh. Tadi ka teh Olive nya.
1: Iya.
3: Teh di Cibadak, dina di Cibadak. Ibu Liliana di Selabin Tanah. Ibu Ipung Sapuro. Tadi ka Mama Rita Balebat Yuni Seblat. Daerah Dei Teh Hanibar, Deden Buantas, Deden Jemo, Kang Budi menemenya. Daerah Dei Ade Duit, Awang Balon. Daerah Dei Ka Mama Gilang, Daerah Dei Ka Mama Iksan, Daerah Dei Ka Badarsa, Kang Amar Servis, TH, Ayah Denina, Kang Haji Maman Apero, pokoknya mah kasalayana lah dibengketkin. Oh kayaknya Ka Abah Yusman, Salam Pangwano nya di Parung Kuda. Terdi kaman ini di Parung Kurang surat kaman kan anu ganteng bintang lapangan bintang film bagian nyumput
1: teka tinggali dina visualna tuh
3: dia sebesial nama nuka izin nama pang-pang bimbing nama kalau orang Puri weh anu gelis gitu nya anu iya nanti anu layar aisan
1: layar aisan.
3: Lebih anu keduanya sareng aditnya. Tinggi pemerintahan panjang Yuswa.
1: Amin.
3: Digambilkan milik di Cina. Diambangkan segala urusan anak. Kanggo ayo mah kanggo atawa sing gambil jodohna wae lah gitu.
1: Mohon.
3: Gentra Parahyangan Por Dramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benar nikah ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng Banjarmasin hadir ye. Yeah.
2: Asik.
1: Ulah disapirakeun cenah. Teu acan tantang gaoskeun. Ngintun salamna we imah kang sadaya nunjung ngupingkeun balebat Ibu Pung Sapuro. Meliandri lajeng oge kanggo Kang Surya, kanggo Olivia Senja, kanggo Marin, Laila Binangkit, lajeng kanggo sadayana Om Yuda, ka mana Om Yuda? Om Yuda ta innalillahi wa inna ilaihi
2: rajiun.
1: Nya. Kawih nama Nineng, kanggo khususna kanggo nuju siaran we nya sing enggal sehat, sing damang salalawasna.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
4: para hiaman Fortuna FM.
1: Kincirin, eh.
5: Papa.
1: Tah, papa. Emang te di Iya. Apa-apa. Udah lucu udah segede gitu.
4: Mohon ya, tidak juga. Iya, karena kalau tidak jadi bumi ya.
1: Itu budak lain nanti kena gitu.
4: Enggak.
1: Budak.
4: Mohon.
1: Jadi sabari jumlah jam lehnya budak teh?
4: Budak ke tilu.
1: Tilu.
2: Alhamdulillah.
1: Ya Allah, jeng nanti umur sabaraha eta?
4: Iya, 6 tahun. Gue jurna.
1: Ayo. Kawinnya bisa gabung ya?
4: Digabung udah mau aja dah.
1: Ini lo batuin, kawinnya.
4: Lo batuin, soal nama digeregegen ya, nama lebih telah pinggir gabung dan gerepotin gitu nya. Ah, pokoknya kayak kasih lainnya dia lah, pokoknya gitu.
1: Ini atau budak?
4: Budak atau ringan?
1: Mengacau. Aduh, kenyawana tuh bukan anak.
4: Tinggal, ngempel seorang kata oge, dia udah gitu ya. Mohon. Kang buat badian sekarang adi itu hatu nuhunnya kasih daya.
1: Mangga.
4: Mulai jumlah celu udah jemput tugas. Ucapan nama tuh nggak apa yang nelfon kena FM.
1: Kujering.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yuhlah duka ya acak-acakan dari dia mah tetiasa ngurut. Kang mama sam sekedapnya mamahkin ya pasti ayah di.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenderengan di Sukabumi.
1: Tidak.
2: Iya, iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
2: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Wow. Eh, bisa dipantai, cuy.
5: Iya, yoi.
4: Aduh, panas.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Eh, ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
4: Seger. Habis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just jus kelapa muda, gercep banget.
7: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger, serba guna.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai. Sorry, Megandomani ya?
3: Iya, benar.
2: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
3: Iya.
4: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
4: cobain
3: Indonesia.
4: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
0: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Welcome.
8: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi gitu.
15: Glitter, break dulu yuk.
16: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
17: Yang pedes-pedes pasti enak.
18: Pas banget nih, ada yang baru.
19: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan?
16: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
18: Jadi,
19: nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
16: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
16: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
17: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
16: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
17: Yuk, glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pasti.
11: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya sukal-sukal.

Astrid, the bell.

0: Don Siri jadi apa?
1: Salira mi.
0: Siang aja dong. Ganggu aja.

0: Meliandri ieu. Kawihna.
1: Apanani nulak saking nyentak bari molototan.
0: Kan beli punya.
2: Terus ya. Nggak mentah pulang.
0: Nani. Kang ujeng jeng genjering ay.
1: Mana nih ngajejele, mari tunjuk karena hidup majarkan asep jeng nani ibarat langit jeng bumi. Bicarakan lak-lak dasar dijejele, bebeakan rumah sa asep dihina wajar mun malik tersuka. Asep manusia biasa, boga hati, boga rasa. Sanajan hirup sangsara, harga diri mah utama. Cungkir balik, berang peting. Mecut akal, jempit pirang. Muda punya, tekan palang. Tine kanan, asep jadi jutawan. Nani nya di teras ieu deui. Apa nani mana nih dadakan mani blak-blakan doa Asep menang nani mani kutu ka enak.

Asep dihina, wajar mun Malik desuka. Asep manusia biasa, boga hate, boga rasa. Sanajan hirup sangsara, harga diri mah utama. Jungkir balik, perang putih, mecut akal, jepit kira.

beras iya deui. Apa nani, mana nih, dadakan, menimblak-blakan. Doa Asep menang nani, hayaku pika sebelum.

0: Lang rajengkeun heula. Lang tampi ka pinggir teu keng seurting ngintuna margi waktos nanya ka masih aya. Mangga.
1: Mangga sok.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
1: Mama Sam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeung kahayangan Fortuna FM, geng-geng euy.
1: Mohon. Keun jreng euy, mohon. Mohon.
0: Kawin nama di sarengkeun nya, sareng nu sanesnya.
2: Nya mangga.
0: Mangga tuh.
1: Nah, cintuna bade.
2: Bade ngintuna mah lah ka alit we da waktosnya.
0: Mangga mohon.
2: Mohon bade anu tos naek we, Melianti. Mari,
0: Leres.
2: Mamah Roti, Kang Deden Gembol, Teh Aren, Mas Meliandi, Mama Yati Bali, Api Udin, Kang Budi,
1: Mohon.
2: Kang Basar, Kang Santana, dikumpulkan oleh atau teh hajahnya, Kang
0: Mangga, Mangga, Masam.
2: Mohon kamu gising sarareha rehat, sama
0: amin, kosan. Amin, amin.
2: Utamina, sate hajah numan cendam, Kang Arido nya.
0: Mohon. Adito. Adito,
2: Adito,
0: Adito.
2: Mohon kamu gising sarareha rehat, sama kosan.
0: Amin, amin.
2: Aja atau nontisan
0: mangga, sama mangga.
2: Kosna mohon keiring karyosan nama jam saat perayaan Fortuna FM kengreng eh assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga.
1: Oke, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jam saat perayaan Fortuna FM
0: kengreng. Waduh, duda teh orang pelara. Duda gentos satu tong Joko Jakanya. Pasana seorang Jawa.
3: Pasana Jawa biar dia tentu teh menu teh ya.
0: Oh.
3: Menu pakai kok. Ya udah yang penting mah itu weh hoki lah di udara.
0: Mohon hoki. Mas Joko. Kawina di sarangkeunnya margi waktosna.
3: Mangga, mangga.
0: Mangga tuh bilih bade ngintun ka usaha.
3: Ah, ngintun nama tuh kasadayana we lah.
0: Leres.
3: Margina ieu kan waktosna nya.
0: Mohon.
3: Pampang pimpin nama ka Ibu Haja we nya.
0: Mohon.
1: Mohon.
3: Sing sehat teu mohon.
0: Amin.
3: Panjangan usahana nya.
0: Amin.
3: Berkah salama.
1: Amin.
3: Ucapan nama jeung kapalayangan Fortuna FM Genjreng
1: euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu urang diangskeun heula nya mami sekedap nih. Assalamualaikum, tiba lebat ya. Gentra, waalaikumsalam, gentra parayangan Fortuna FM genjreng euy. Lujeng siang, Bu Haja nu cantik. Mah, sareng nu sae mana? Sareng Adito na oge sing siang oge kanggo keluarga balebat, kanggo grup ceri inspirasi. Lajeng oge kanggo ka ibu sareng Bapak Marwan, mugi sing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan dipanjangkeun yuswana, dilancarkan dilancarkeun rezekina, dimudahkeun sagaru pina urusanana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Kintu nama kanggo Ibu Liliana Meliani wa Aom, Kang Surya, Kang Deni Bantas, Kang Budi, Pak Ben, Kang Ujeng Jay, Mami, Minok, kaum kasadayana wae kawih nama gapura cinta mangga. Tadi teu aya nu mundut. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Sabtu.
1: Dinten Sabtu, dinten Sabtu aya nanya. Mohon. Bade ka dina teh sabaraha heula?
0: Duka, paling oge tabuh dua lah.
1: Tabuh dua mah aya Sabtu mah teh dia nu katabuh hiji.
0: Tabuh hiji mohon lah. Mudah-mudahan panti ditutupi meureun ti Parung Kuda.
1: Oh, mohonnya.
0: Mohon. Antosana hoyong ieu sadayana gitu.
1: Mohon, mohon mangga.
0: Mohon.
1: Eh, Sabtu teh sepinya.
2: Sepi.
1: Sepi Sabtu teh.
3: Weekend teh geuning,
1: Mbak. Weekend teh atos arui tapi penyiar mah ayeuna saha bari Sabtu teh?
3: Sabtu teh aya Icad, aya Edo, Pongki.
1: Sorena eta mah.
3: Sore.
0: Teh Isma kuning aja sareng ditu.
1: Upami.
0: Yang terang, Pan.
1: Upami sanes eta Kemis atau ka dieuna janten seuran pisan sok Miss mah.
0: Pan merenan hoyong anu heula. Hoyong anu heula.
1: Aduh, mohon.
0: Gitu.
1: Mohon lah mangga.
0: Mohon. Kintun-kintun lah ah.
3: Mangga bae.
0: Hoyong ka Manini. Hoyong ka Pak Marwan sang iduna.
1: Mohon.
0: Hawa Aum. Ka Teh Itah, ka Ma Iis.
1: Mohon.
0: Ka Lapsinya, Seneng Jule, Nu Emut, Ka Gula Aren, Ka Bah Yusman, Karung Kuda, Pak Ben,
1: Leres,
0: Kang Wahyu Tahu,
3: Mohon,
0: Kang Mama Lurah, Mama Rindu, Mama Indah, Antosnya sakit,
1: Mohon,
0: Kang Reng Hajah, Weh, Sarang
1: Adito,
0: Adito.
1: Mohon,
0: Mohon. Sakit
1: banyak. Mangga. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Caket atu ti parkud mah sareng ujing parakan salak. Manininya gitu. Saurna teh caket mami. Ari ti parakan ti parkud mah sareng ujing parakan salak. Ugu teh bede parakan salak mah nya ti parkud mah.
3: Oh, kajero deui. Ini
1: parakan salak mah. Parakan salak mah ka itu deui tebih deui pisan. Yenan sih lamun eta teh sok aya yenana. Atuh nuhun kasadayana tuh urang galengkeun lakawihna ye. Gapura Cinta tah nya ti Erna. Tah. Nu baleba tadi aya dina mundut kawih hilap disahanya namina teh. Sok karupingkeun kasadayana iklan masih tak acan rengse jantan asa pabaliut eta manah teh.

0: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wah, wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
0: Iya kan?
1: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
0: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Sepi dah.
2: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wow, mie

0: Acehnya beneran otentik kan, Neng Rika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap!
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Rika, nambah lagi ya.
1: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya pas.
3: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry, Zee. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ya, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba
12: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, benar.
12: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Cobain, mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama. Kita tanya masternya.
14: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
15: Chef Devina, apa yang bikin beda?
14: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
12: Oh iya?
14: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
15: Mau dong, Chef?
14: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
15: Minya pipih dan kenyal.
12: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
14: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
15: Sedap.
14: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
16: Yes, Chef.
17: Welcome.
18: Hi. Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
17: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
17: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
18: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
4: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.
17: Dari

0: glitter, break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan?
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin

Oke, masih di 80,7 Fortuna FM Radio Panggenjring Nadi Sukabumi. Oke, sudah Fortuna teka rasanya. Waktu teh atas jam 14.55 menit ya. Aduh, teka rasanya. Jugujug tas jam sakieu we. Oke, sudah Fortuna, jadi pertemuan kita di Gentra Parahyangan ayeuna ya akan selesai, dan moga simkuring kita-kita ya bertemu kembali nanti di Gentra Parahyangan selanjutnya. Oke, kalau begitu sudah Fortuna, saya Dito Prakasa dan juga Mbak Dian Egawati mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kitab Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum, Bang Dito.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ispa.
0: Gimana kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Mbak, cukup
0: Alhamdulillah,
1: baik.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau baik-baik aja, Abang. Kita ketemu lagi nih, Bang.
1: Betul.
0: Di Goyang Pantun, Bang.
1: Asik.
0: Jadi buat saudara Fortuna yang punya pantun, boleh gabung banget untuk request juga ya, Bang.
1: Betul,
0: ya. Di mana tuh, Bang?
1: Di 08151490707.
0: Iya, asik. Atau mungkin di komen-komen WhatsApp-nya juga, Facebook-nya ya. Baik, Bang. Kita apa punya lagu apa nih, Bang?
1: Apa ya, Mbak, ya?
0: Lagu perdananya, okay. Abang punya lagu apa, Sok? Kita dergen, Bang.
1: Langsung didergen ya, Mbak, ya?
0: Iya.
1: Ada Ayu Ting Ting nih, Mbak.
0: Digedergen nih.
1: Sambalado.
0: Dia Ayu Ting Ting nih, fans mania. Nah.
1: Asik. Jadi untuk seluruh Fortuna, jangan kemana-mana. Tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng.

0: Yeah, 90,7 Fortuna FM, radio paling genjreng nadi Sukabumi.
1: Genjrengan.
0: Digoyang pantun seperti biasa ya. Ke Malabar terus ke Barcelona. Apa Asik. Kabar saudara Fortuna? Asik. Semoga kabar baik selalu ya.
1: Amin.
0: Sudah ada siapa Bang Dito?
1: Oke, langsung disambar nih sama Apik Udin.
0: Halo.
2: Halo. Yang pantun Fortuna FM genjreng,
1: aduh, feedback tuh Api Udin,
0: kecilin dikit sih,
2: ya.
1: Kecilin dikit coba
2: ya,
0: bunga mawar di atas batu,
1: cakep.
0: Assalamualaikum, ini ada siapa tuh?
1: Kirain tadi gak bakal nyambung mbak, ternyata ada ujungnya.
0: Api, ya. Sudah disiapkan pantunnya.
2: Iya, udah.
0: Jinglenya kita akapela aja ya. Siap sebelum kita ke pantun. Iya.
1: Asik.
2: Radio Panggenjreng di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng. Pantunnya.
1: Pantunnya.
2: Pantunnya. Asih Pak beli soto.
0: Cakep.
2: Ikan tuna dalam kaleng.
0: Aduh.
2: Kita sama Dito di Fortuna lagi ngegenjreng.
0: Genjreng. Hei.
2: Oke, keong sama rambutan.
0: Cakep.
2: Jalan aja si aspalan.
0: Lulu saya.
2: Keong ungut-ungutan.
0: Lulu.
2: Yang geradi aspalan.
0: Aduh, etatenya. Hei. Lagunya mau apa tuh Api Udin?
2: Lagunya Hasrat Murni.
0: Surat Asik. Hasrat Murni.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Hasrat Murni.
2: Spesial aja buat Waong ya.
0: Iya, terima
2: yang
0: kasih. Yang
2: mau
0: dirahmalah. Siap.
2: Spesial keduanya buat Teh Iva, Ispa sama Adito.
0: Iya, nah, terima kasih. Ya. Sama-sama.
2: Depannya goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey.
0: Di belakang Api Udin
1: ada Aren.
0: Ada siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Goyang pantun Fortuna FM
0: genjreng. Hey, Ete.
3: Ulah.
0: Pantun sudah disiapkan. Ya, tos sudah di picenan tak acan eta. Segala apa? Pikiran-pikiran nu menghambat aduh.
1: Asik.
3: Jangan pernah hilang nih selalu we pejurawat.
0: Oh, atuh tong di pikiran keras atuh.
3: Gimana atuh caranya nundanya?
0: Nundanya gampang. Kita emut ke Gusti
3: we. Doain atuh sama yang cantik.
0: Oh, atuh doa mah.
3: Selalu atuh da emut ke Gusti Allah mah selalu tiap jam oge.
0: Nya.
3: Malahan abis itu teh menekung heula nyuhunkeun didamangkeun tapi ning da sok karaos wae teh
0: jalan berkecil hati tak acan saya
3: nah, menuju ieu nuju rada enakan teh
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: siap atuh kita pantunkan jinglenya akapela we nya
3: tarik sok
0: mah 1 2 3
3: Fortuna
1: asik
3: radio panggenjrengna di Sukabumi Fortuna. Merpati letih tak bisa terbang.
0: Cakep.
3: Tandu terpasang rapi.
0: Aduh.
3: Hati sedih jiwa melayang. Aduh. Karena rindu sang kekasih.
0: Kade jiwa melayang kasepet we.
1: Asik.
3: Ku kapal terbangnya.
0: Bahaya. Kamu kok kapal terbang ku burung dara kumaha?
3: Oh gitu. Satu lagi apa?
0: Ah boleh banget.
3: Buah semangka. Buah pepaya,
0: cakep.
3: Taman safari, banyak kupu-kupu.
0: Auuuh.
3: Sungguh hatiku sangat bahagia. Jika
0: Bukan nama
3: jika sudah
0: oh. Itu jadi nangtung ah.
3: Buah kupa kamalabar, itu apa kabarnya?
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Eta Malabar.
3: Adito Arido.
1: Adito.
0: Dito. Iya, anu gaduh perkasa teh ya ieu mah.
1: Asik. Sanes Darmawan.
0: Ari Rido mah nu Darmawan.
3: Mun seneng kana perkasa mah nya bong
0: atuh. Atuh da. Ieu mun gampang nu nitah-nitah mah. Lin Kuli, Ispa Lin Kuli.
1: Okay.
0: Lagunya apa, Ete?
1: Lagunya apa?
3: Nanya lagu Nata pengen ini, Ete, yang dari Evita Mala.
0: Yang mana?
3: Kasihku. Kalau nggak salah mana?
0: Evita Mala yang kasihku.
3: Lu kamarin dipinta ke Bang Hari.
0: Oh, lu tetelah yang mana?
3: Oh. Ini aja, Ete. Apa teh singkong dan keju itu?
0: Oh iya.
1: Halik, singkong Kurukan dan keju.
3: Menang merennya.
0: Menang. Biasana 13.000 singkong keju purulukna. Yang balado bumbu balado tanding atau napi original.
3: Yang pilih di dinya mah di kabupaten mah nyata jarang aya kada ka terminal
0: we. Eta tehnya atuh gerabuka eteh di dinya ambe teu loba pikiraneun.
1: Tah kitu.
0: Bakal di kerubung.
3: Urang buka we kang wasa bumian ieu nya.
0: Manis sabumi. Tarik
3: genjreng nanya
0: teh. Digenjreng buat siapa?
3: Aturan kang ngokapi Udin nya.
0: Siap.
3: Selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu ya. Api teh yang gerah palanya, api merenya yang gerah palanya.
0: Wah, cina cek api teh.
3: Wah,
0: yang ningali. Wah, aong ning.

0: Oh gitu, uat terenya. Uat tere, wilujeng sontennya. Keren mah mau hanya batu, aku ngarek uat tere wae nama.
1: Oh, etate.
0: Pan kadang emutin kenang segening karen. Ay arenanya, patus beren kunci terdama.
1: Suka nari kahayang hungkul emutan mah.
0: Merenya.
1: Oh, kahayang mata emut, Baroni.
0: Pastinya. Hanya satunya, nunamina jami. Oh, iya,
1: kompor meleduk ya.
0: Aduh, ipa mah kode kerasnya bisa. Buat Bunda Aca juga yang lagi apa tuh pada ngegenjereng ya.
1: Berang ya, boleh.
0: Semoga sehat selalu. Buat Teh Jule ditunggu naiknya.
2: Asik.
0: Temel Yandri juga.
1: Oke. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, selamat malam dan tentunya selamat datang di acaranya Update Status Fortuna FM Genjreng. Di jam malam ada aku Bang Nusantara dan juga Barang
1: Hari Sanosa, tentu.
0: Betul banget.
1: Sampai jam 12. Wow. Atau sampai pukul 24 ya.
0: Betul banget.
1: Yo. Dan malam ini mungkin bagi mereka yang belum tidur,
0: iya,
1: saatnya ada. Ya, betul sekali untuk request lagu yang terupdate lah,
0: popnya ya.
1: Jangan lagu-lagu yang sudah usang.
0: Iya, gitu. 3 tahun kebelakang masih oke lah ya.
1: Masih oke. 5 tahun juga boleh.
0: 5 tahun

0: Oke, yang penting jangan 20 tahun silam, jangan. Kita yang 5 tahun akhir aja.
1: Boleh.
0: Yuk, coba teleponnya 0815149907. Udah ada.
1: Ada nih kayaknya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng
1: Siapa dan di mana?
2: Kenalkan. Bang Bobby. Ya. Bang Bobby ya.
0: Betul.
1: Betul dua kali. Ada
2: Bang Har.
0: Bang Har, betul.
1: Ini teh,
0: ini siapa?
2: Aem Baros.
0: Oh, Bang
2: Amus.
0: Oh, Aem.
1: Oh, Aem.
0: Bang Aem Baros.
1: Oke, langsung lagu siapa apa nih?
0: Lagunya kira-kira apa nih yang terupdate nih?
2: Ini masuk yang baru enggak itu Kapten Malaikat Cinta.
0: Papinka Kapten. Oh. Apakah baru Bang Hari?
1: Emang sih masih bisa masih sih bisa itu sih, Kapten ya. Itu lagunya kan tidak begitu terkesan lama gitu.
0: Iya.
2: Ya makasih kalau bisa. Ya itu aja lah.
1: Tapi sebentar nih Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta gak nih? Kalau nggak ada ya malum. Soalnya ya masih problem.
1: Ada juga Malaikat Cinta itu dari Wina ini. Ya. Kalau dari Kapten tidak ada nih. Oh,
2: iya, lagu itu berkesan. Sepeda sekali, semangat sekali nyanyinya.
1: Tidak ada Kapten tidak ada Kapten.
2: Ganti aja.
1: Boleh.
0: Ganti sama apa?
2: Jadi apa? Budi Doremi.
1: Nah, boleh itu. Judul.
0: Judulnya
2: Melukis Senja
1: adalah. Nah, itu baru ya,
0: sampai Pongki ya. Genjet semua pada dengar di rumah.
1: Boleh lah.
0: Tahu, boleh.
2: Salam-salamnya.
1: Siap.
2: Ya buat Iden Bantas,
0: Dak, Egi, Allah, ya.
2: Bang Len, Teh Lisna yang ada di Cibatu, Pangleseran,
0: ya.
2: Teh Olip,
0: Mbak
2: Inis, Sesepuhan,
0: ya.
2: Mbak Om,
0: betul.
2: Meliani, ya kum buat semua fan
1: Fortuna
2: yang berada di
0: Sukabumi
2: dan sekitarnya,
0: betul.
1: Ya,
2: penjuru dunia bisa. Paling mantapnya buat Bang Har, selamat bertugas, sehat selalu, Bang.
1: Amin.
2: Dan Bang Pongki, Bang Iya.
1: Iya, benar. Betul.
2: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Bagus.
2: Fortuna FM Genjreng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: AM. Dari Baros.
0: Betul banget.
1: Di belakangnya lagi.
0: Belakangnya.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng
0: euy. Ini Egi ya?
2: Ya.
1: Bener.
0: Egi lembur situ suaranya khas banget. Silakan mulai lagu popnya apa yang terupdate?
2: Pengen lagunya itu
1: Apa?
2: Pengen dari Salju Kasih.
0: Salju
1: kasih. Tapi kasih ya.
0: Masih bisa, Bang.
1: Masih bisa.
0: Masih bisa dong. Buat siapa lagunya silakan?
2: Kirim salamnya buat Kang AM.
0: Ya.
2: Terus buat Mamah Ranti.
0: Betul.
2: Buat Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule.
0: Ya.
2: Terus buat Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jepit Santana, Kang Basar, Kang Herlan.
0: Betul. Ya,
1: udah kerep ya.
0: Bisa ngopi lagi.
2: Terus buat
0: Dan Donat lah.
2: Kang Reja.
1: Egi.
2: Ya.
1: Egi sebentar nih Bahari mau makan donat dulu sama Pongki. Silakan dirimu kirim kirim aja. Abreng. Sok lah.
0: Deh. Iya. Bener dilanjut gitu Bang. Bisa ya, Ma.
2: Terus buat
0: Mama. Enggak pempek ya. Sok.
2: Terus Teh Normal. Komat Apero Unit 11. Buat semuanya saja spesialnya buat Mama Dapi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mantapnya buat Pongki sama Bang Hari lagi makan donat, semoga sehat selalu.
0: Lagi makan donat, kesejarat atuh.
2: Bisa ker makan donat, merasa guys, ker kopi guys.
0: Kopi ngopinya.
2: Kopi Bang Len.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kata Egi. Ya, terima kasih Egi ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Coba di belakang Egi nih.
0: Halo.
3: Ya halo. Artis status Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Ini ya.
3: Suara Bang Haji sama Opoki.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Gitu. Irfan ini.
0: Bang Irfan ya, nongkrong.
1: Oke, lagu apa nih Irfan?
3: Lagunya Satu Rasa Cinta aja ya Bang Haji.
1: Siap lah.
3: Salam-salamnya buat yang pesan Kang Egi ya. Ya Kang AM. Realista juga ya.
0: Betul.
3: Terus buat semua-semua aja ya kan?
0: Buat semuanya sih ya.
3: Misalnya buat Bang Haji aja sama Pak
0: okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cepet banget suka ah. Singkat padat jelas
1: singkat. Gas keringin. Benar sekali, singkat tapi padat gitu. Tapi
0: jelas
1: ya.
0: Juga ya.
1: Jelas sasaran. Itu, jadi sasarannya betul-betul gitu.
0: Pas banget.
1: Pas. Satu yo, lagi nih.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Eh baru, ya udah tiga.
0: Ya, tiga ya.
1: Satu. Halo.
3: Hai.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Hai.
1: Oh, kamu itu.
0: Magolosor kah?
1: Kira-kira.
0: Tunduk.
1: Sasi itu dengan parumba ya. Halo.
3: Halo.
1: Dengan
3: status.
1: Tuh. Oh, yo pantesan atus.
0: Iya
1: mangga Mas Ari Kang Santana.
0: Ah. Ger gitu.
1: Ger gitu gitu. Aduh kayak gitu ya.
0: Enggak, Bang. Pantes gerbi lah gerbi.
3: Lagunya dawain aja.
1: Ih, ima. Kamu mau ngadang ke radio deh teh.
0: Iya. Kamu ngadang ke tuh Bang sih?
1: Tuh gitu deh. Ngadang ke.
0: Satu,
1: Kang Mas. Satu. Ah, Kang
3: Upan nyempong tuh. Teolit. Kang Budi
0: Laras,
3: Kang Kita Mama Indah, Kang Yudhistira
0: Laras.
1: Tuhnya paru ini. Aduh.
0: Ya ampun,
1: ini paru wah, kuna.
0: Halo. Kunanya saya.
1: Kang Santana. Tuhnya. Nah, ayo.
3: Itu kesedana tuh.
0: Hah?
3: Dana.
0: Dana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Putus-putusnya.
0: Putus-putus ah. Hubungan aja eta teh kenaon sih?
1: Aduh.
0: Yo coba.
1: Ya ya udahlah.
0: Ke lagunya ya?
1: Iya ke lagu aja deh.
0: Yo.
1: Ini udah ada 4.
0: Iya,
1: Udah ada 4 nih, ada Budi Doremi, ada Salju,
0: ya.
1: Ada Arif dan betul. Juga ada Dawei.
0: Mantap.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa keputer nih.
0: Amin.
1: Takutnya nanti error juga gitu.
0: Iya.
1: Oke, jangan kemana-mana tetap di acara
0: Update Status Fortuna FM Genjreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Aduh, ini waktu sudah 15 menit lagi nih, ya. Aduh, aduh. Bentar nih, ya ini nih, ya. 15 menit lagi menjelang jam 11 ya. Di update status.
1: Betul ya. Pisan, betul banget, ya.
0: Betul banget.
1: Silakan, aduh.
0: Nah, ini nih.
1: Ada yang nyantol.
0: Ada nih.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Siapa ini?
2: Talisna.
1: Talisna. Hai hai Talisna.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Talisna.
0: Iya, selamat malam, malam diselamatkan.
1: Betul. Talisna.
2: Iya.
1: Mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya pengen ini apa? Rindu manusia jiwa ada gak?
0: Rindu manusia gila.
2: Rindu menyiksa jiwa.
0: Oh, menyiksa.
1: Menyiksa jiwa. Eh, tapi benar, Bang. Awal-awal aku dengar kayak rindu manusia gila benar, Bang. Bukan Abang doang, aku juga dengarnya gitu loh.
0: Padahal rindu menyiksa
1: jiwa. Duh, kayaknya emang yang pertama bukan salah kita, emang bener ngehaja dikitukeun ya.
0: Ciga nama.
1: Ciga nama. Tapi soalnya bukan Bang Hari doang, aku aja sempat kayak emang iyalah gue. Emang ada ya?
0: Aduh, tapi ternyata di sini enggak ada. Ada juga rindu menanti dangdut. LP Sukaisih.
1: Rindu menanti dangdut. Ya ada dulu aja tuh.
0: Ada rindu menusuk hati lagi.
1: Aduh. Bukan menyiksa atau menusuk, beda deh. Meskipun sama-sama sakit ya.
2: Itu aja tuh hatimu milik dia.
1: Au.
0: Hatimu
1: milik dia.
0: Milik dia ya.
2: Iya.
0: Hatimu
2: Arpian lebih.
1: Enggak ada lagi.
0: Hatimu.
2: Enggak ada lagi.
1: Ayo cari.
0: Aduh, enggak ada. Siapa penyanyinya? Siapa penyanyinya?
1: Siapa penyanyinya? Sorry.
2: Arpian.
0: Arfi.
2: Ya, Arpian.
1: Arpian.
2: Arpian.
1: Arpian.
0: Arpian. Ada juga Widuri lagi lagunya.
1: Dangdut dia. Soalnya ini komputernya komputer khusus dangdut yang khusus komputer betulnya. Lagi di service, lagi di service.
0: Arvian nih enggak ketemu deh, udah ganti V P sama EP juga nih enggak keluar-luar nih.
1: Sampai V itu.
0: Sampai V tuh.
1: Enggak ada. Atau yang kayak yang familiar coba, yang kayak Budi Doremi, Leo Dramalini, itu lagu-lagu baru yang pasti banyak nih.
0: Ar sama nah, F enggak ada tuh. Ada juga Arpa.
2: Dari Jipa ada gak? Jipa Magnolia.
1: Dito.
0: Jipa.
1: Jipa.
2: Magnolia.
1: Apa?
2: Dari Jipa Magnolia. Wanita biasa.
1: Oh, Jipa Magnolia ya.
0: Wanita ya. Biasa.
1: Harusnya ada sih.
0: Nah.
1: Ada bang.
0: Ada wanita biasa mah.
1: Dangdut bang.
0: Ada ini mah.
1: Dari Jipa ya.
0: Dari Magnolia.
1: Iya, Jipa Magnolia.
0: Tuh, kalau ada mah ada. Ya, tapi kalau nggak ada.
1: Ya kalau nggak ada juga emang tinggal di download sih, cuman ya waktu lagi ya, maksudnya bisa mau di akhir lagunya.
0: Biasanya kan komplit di komputer yang satu lagi gitu.
1: Sorry ya.
0: Karena nanti, satu lagi komputernya mengalami trouble.
1: Satu hari dua harian lagi lah.
0: Iya. Mudah-mudahan besok mah gitu bisa lah.
1: Betul.
2: Biasanya kan kalau mentor langsung adanya.
0: Makanya saya bilang juga komputernya ini kan.
2: Komputernya iya.
0: Tinggal tiketnya wae kumah itu nanya dia liur aneh ya
2: itu nyata
0: ya udah itu lagunya
2: ada kan yang barusan
0: nawan
2: lagunya
0: lagu naon
2: yang barusan yang mien
1: ada matak lah atau no gentre lagu naon
0: itu
1: lupa kita ge
2: wanita biasa.
0: Oh, ada
1: dong.
0: Ada. Kan udah dibilang tadi ada gitu. Aduh, ngeliat ini. Magnolia.
2: Iya.
1: Ada kok ada. Ngelihat Bang Hari dah.
0: Liur nyata itu aduh kumah.
1: Talisna, ma, jadi
0: nah itu dia aduh.
1: Cak atuh salamna atuh.
2: Salamnya ya. Baca udah pada naik. Siapa tuh yang Okang Santana? Kang Egi, Irfan,
1: ya,
2: Waom,
0: Waden,
2: Waden Bantas, Manera, Mahdapi, Bas Mang Eng, Teh Olip, Teh Anida, Kang AM, Maiz, Kang Elang, Kang Surya, Kang DG,
1: Amin,
2: Buat Om Jack, Teh Norma, Mama Jesse, Teh Asti, Manini, Teh Aren, Kang Joko, Kang Budi, buat semua aja.
0: Boleh, boleh.
2: Ya. Spesialnya buat Bang Haris sama Bang Suke. Suke, barusan dari Wong Pongki. Selamat malam. Pokoknya, semoga saya selalu bahagia, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Aduh. Aneh nih. Aneh nih. Iya. Coba di belakang lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo. Halo.
3: Malam.
0: Malam.
1: Malamnya udah malam.
3: Bang Ido. Emang Ido.
0: Ta. Oke, Ade. Ya.
3: Ta. Oh, apa itu satu sport tuna FM gedring euy.
1: Iya Pak Nura, apa saya? Siapa Bang?
3: Pak Is atau Bang Wopi, Bang Pongki.
1: Oh my, sorry ini mah di headphone yang ini tuh agak suaranya agak beda gitu.
0: Beda memang.
1: Kayak lebih ada bassnya tuh gede gitu jadi kayak cowok.
0: Gitu.
1: Di sini mah.
3: Aduh, kayak cowok.
1: Maksudnya di yang headset putih suara.
0: Jadi kan beda handphone tuh biasanya beda kualitas.
1: Beda kualitas gitu. Betul.
3: Itu handphone butut, dak?
1: Bukan itu, bukan handphone. Bukan handphone
0: telepon.
1: Mau
0: ya mah
1: headset. Itu kepala
0: handphone.
3: Iya, iya, iya. Ngerti.
1: Jadi handphone Mbak, channel butut ngaku seorang.
0: Nyata Ari. Ari ngobrol sama yang
1: maksudnya handphone kita apa yang putih itu bassnya gede jadi suara secepat apapun gede.
3: Emang gede mak mak
1: mbak tanya mana ini ngomong jadi ngomong tadi kata harus arurangnya menjadi hati terima
3: lagu diam lebih mendamaikan.
1: Diam
3: lebih mendamaikan.
1: Lagu-lagu yang capra di denge.
0: Can capra di denge itu ayah lagu Dian lebih mendamaikan.
3: Dian
0: atau
3: diam.
1: Badian.
3: Cicing atau.
1: Nah ini cicing lebih mematikan.
0: Ting salah Bang Hari, ting
1: salah Pongki,
0: ting salah ngomong gitunya.
1: Mahes
3: gitunya. Diam lebih mendamaikan.
0: Kecepatan permainan musik aja supaya jelas ya.
1: Badian lebih mendamaikan.
3: Lebih mendamaikan.
0: Oh dia.
3: Diam.
1: Oh, kita suruh diam, Bang. Diam katanya.
0: Coba.
3: Cicing lebih HD.
1: Cicing lebih HD. Aduh. Cicing lebih HD. Benar sih. Emang eta ngerti. Tapi
0: jadi
3: benar.
0: Jadi
3: benar
0: cicing lebih HD mah. Jadi benar salah teh Bang Hari jeung Pongki duaan ya. Tadi Bang Hari pan saliwang teh benar Dian.
3: Diam.
0: Terus kedua dia
3: lebih mendamaikan.
0: Padahal mah nu asli nama di
3: diam.
0: Oh, pakai M diam.
3: Diam. Cicing lebih hade gitu
0: diam nama lebih mendamaikan dari AHY itu teh.
3: Iya eta. Jika nama kudu dibereh lah Pak Dang dan tanya.
0: Kudu atuh bereh gae eta
3: mah. Jadi caranya. Cariweuh kene aya nama.
0: Oh, riweuh kene.
3: Oke, gampang.
0: Oke, lagi santai lah gitu.
3: Santai, pokona mah.
0: Bener.
3: Mana eta mah kerek manini kadinya cenah?
0: Malam minggu cina manir ke dia?
3: Ke malam dan tadi yang gerolongnya.
0: Bener, Maes cina manir kayak orang pertemuan di sini.
3: Ya.
0: Siapa? Manini.
3: Manini ada kadar dia cina.
0: Manis sama Maes.
1: Oke, kalau libur mah kadia nempel Manini. Cepat nanya.
0: Manini, mami, mamah mimi.
3: Mami, papi.
0: Mamah mami, papi. Pokoknya saya bawa nolot atau saya mobil datang kan dia.
3: Tekudu bakal pulsa gitu.
1: Tekudu.
0: Tekudu duit wae ah. Kayak mau tahu ya biasa meletibol kamar daging sama stamru nih nggak dige.
1: Bahari mau dimakan wae bang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Salam buat mah gitu.
3: Kenai mama nih, mau perut kosongnya.
1: Aman mah. Gitu. Asal tang dompet.
0: Asal
1: dompet mah.
3: Oh, ini sangat penting atuh.
1: Eta atuh mama datang
0: doang. Nah, weng kita yang beren datang kali teh berenan golosor gitu.
1: Mama terbawa ya, mama dompet. Minang,
0: mama, nama lagi Minang
3: dia. Insya Allah.
0: Enggak apa di bawah dompet.
1: Cara sibuk, sampai kayak nggak silat nggak sah.
0: Jadi dalam dompet Maes mah.
3: Sudah wadahan.
0: Wah, non, biasa dompet apa?
1: Kosong.
0: Di bawah non.
1: Oh,
0: Dompetnya bete cina.
1: Dompetnya di bawah eh.
0: Aduh. Lain di bawah eh, mana mas? Nempel.
1: Nempel.
0: Jadi kemana-mana oke itu dompetnya.
1: Si dompet.
3: Waduh, jelas dompetnya sama.
1: Dompet kulitnya. Lain kulit buaya, lain kulit sapi, kulit maiz,
0: kulit beduk.
1: Kulit beduk.
3: Buaya kulit beduk.
1: Kulit beduk gak tuh.
0: Salah tuh. Buat siapa kulit bedung?
3: Buat semuanya aja.
0: Ah, gitu ya guys.
3: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi malam minggu rencana kan udah janji sama Bang Gari, sama Bang Rido juga. Bang Gari nanti katanya malam minggu jangan dulu pulang sama Bang Rido.
1: Oh, iya.
0: Kalau ada mah yang lain boleh katanya. Tak termasuk Pongki nanti karena sekarang udah tahu kasih informasi.
1: Iya.
0: Malam minggu kalau Bang Pongki tidak apel misalnya, tidak wakuncar,
1: apelnya sama
0: tidak olahraga, misalnya lap back gitu malam minggu datang ke sini nanti.
1: Ada perkumpulan mak-mak
0: karena mak-mak ini ibi-ibi lah gitu ya.
1: Ibi-ibi
0: dikene lah. Sabonoroyot di Parung Kuda arek datang ke saya mobil gitu. Kayak dia. Barjing bawa timbol teh ada goreng daging ayam.
1: Ya
0: Allah. Mau segala mau dibawa ka dia.
1: Cek
0: saya teh. Ya insyaallah lah mah gitu mah di antosan ada bar masa sampai jam 12
1: gitu.
0: Manini gitu. Apa ana ulah ke mana-mana wae cenah. Tah Bang Rido oge cenah. Insyaallah cenah. Tak bampong kita yang nama Pak Panggi itu Pak Manini teh, Manini teh. Ya mudah-mudahan nanti malam minggu
1: Amin.
0: Mendukung segala-galanya
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Amin.
0: Jadi kalau ada tamu itu merupakan rezeki.
1: Betul rezeki.
0: Rezeki penyiar gitu. Kalau ada tamu nggak fortuna, nepangan Bang Hari jeung Pongki misalnya, itu rezeki Bang Hari berenan.
1: Iya.
0: Naon rezeki nama? Arek opak sugan.
1: Arek sugan.
0: Arek beas sugan, 1 liter 2 liter. Arek gitu. Rokok sugan.
1: Eeeh.
0: Wah, ya rezekina ya, alhamdulillah berannya. Heeh,
1: gitu. Seperti itu.
0: Insyaallah lah Maman ini ya, Man ini.
1: Man itu di mana sih, Bu Mina?
0: Jauh.
1: Batu karunya tuh mau ke mana?
0: Oh, tapi pan di dalam mobil kali lagi.
1: Iya sih. Tas niatinya, tas ngobrol.
0: Ngobrol. Oh,
1: Inggris niat kita mah harus ditepati ya.
0: Heeh. Dah kembali ke ada di dalam mobil. Saya itu di mana? Ini tebi enon teh bisa bonoroyot kieu. Nah, aja cenah Bang Ari yang papenak cenah. Jam 8, jam 8, Pak. Dan dari rumah ke jalan oke dari lumayan cukup jauh katanya. Itu.
1: Mantap.
0: Cerita nama.
1: Oh.
0: Coba bayu saya.
1: Di Pangkaran Ais ada i, halo.
4: Halo.
1: Hai.
4: Dari satu aku naik M. Iya
0: kan? Gini sih. Coba niat.
1: Itu kuma. Asal semangat hirup.
0: Kuma. Itu ngeracau. Itu awal itu laki. Coba kiri, baik kiri, baik kiri. Coba kuma itu pas buat nanti.
1: Halo.
4: No.
0: Passwordnya kuma sih passwordnya. Password. Hei ngadang.
4: Update status. Kita nak
0: buat kena FM tinggal ngei. Nah, ada si Alan.
1: Paru-paru. Iya siapa bang?
0: Paru-paru.
1: Iya itu siapa bang?
0: Alan.
1: Lo tadi semangat teing, bawel teing, iya leles teing. Oh normal.
0: Alan.
4: Ya.
0: Nah, itu atuh. Sok, lagu apa nih Alan?
4: Bunga rindu tapi malu.
0: Bunga rindu tapi malu.
4: Rindu tapi malu.
0: Oh,
1: itu ibu mah anak dari tadi mah.
0: Rindu tapi malu nya. Aduh, ya,
1: rindu tapi apa? Malu. Hah?
4: Ada?
1: Cari dulu.
0: Ada itu.
1: Ya ada yang enggak ada ya harus ada. Yang enggak ada ya enggak ada.
0: Sok lah eta mah dari Najia Maruyana.
1: Masih baru lah. Silakan buat siapa?
4: Mas Olivia Senja.
1: Yuk.
4: Buat Mama Iis.
1: Iya.
4: Buat Aren. Buat Nina, buat semuanya.
1: Nah itu dari awal buat semuanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Deh kemana Atiet?
0: Ya udah ini udah ada berapa nih? Ada wanita biasa. Ini kemudian juga ada belum satu lagi.
1: Satu lagi masih bisa.
0: Harus nah, masih bisa satu lagi nih ini satu lagi. Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: FM genjreng euy.
1: Genjreng euy dengan
5: ini Pok Nura ya.
1: Oh, Pok Nura. Emang sering sama Mama jadi Empo.
0: Jadi Empo ya.
1: Empo enak mah.
5: Empo sekarang mah. Oh.
1: Empo.
0: Biasanya kalau Empo mah gitu.
5: Kalau naik ke Oma jadi belum tahu ya.
0: Mpok teh biasa nama orang Betawi gitunya. Yeah. Mpok.
5: Iya, dulu lama di Betawi makanya.
0: Oh, pernah di Betawi.
5: Lama di Betawi.
0: Pantesan, hampir 10 tahun di Betawi. Iya, ya syukurlah kalau begitu mah.
5: Iya, jadi encang cingkong oge udah apa lah.
0: Encang cingkong. Nah,
1: ini di mana-mana ya, teh?
5: Cingkong nama apa?
1: Pajegan. Di Pajegan ya namanya.
5: Sekarang lagi di Pajegan bukannya di Betawi sekarang.
1: Heeh. Iya, pantas. Aduh. Lagunya
0: lagu apa ye?
5: Lagunya itu Sahabat Yang Mengerti Aku Aja dari Pak Getos.
0: Siap lah.
1: Buat siapa?
5: Kirim salamnya buat yang udah pada naik, yang belum naik. Buat yang kancan tugas duluan ya, Om Hari sama Pongki yang ganteng.
1: Betul.
5: Ya. Buat yang baru santai Alan ya. Alanmu kitu gurang gusunya.
0: Gurung gusu.
5: Gurung gusu atau lu buat
1: kitu meranti lahirna ge.
0: Jiga nama
1: kayak jelas.
5: Teh Olivia buat Teh Meli. Buat Mama Indah bareng Ayah Sasmitanya, buat Mama Sam, buat Mama Rindu ya, buat Kang Basar, buat Pak Ben, buat Yati Bali, buat Cijule ya.
1: Iya.
5: Cijule ya sekarang mah. Buat Api Udin, buat Waom, pokoknya buat semuanya aja.
0: Siap.
5: Mudah-mudahan pada sehat selalu.
0: Amin.
5: Panjang umur selalu. Paling mantap, biasa buat yang ada di hati aja ya.
0: Siap.
5: Paling mantap kedua, buat yang kencan tugas, Om sama Apongki ya sehat selalu. Itu aja. Terima kasih atas segalanya. Tiada kata paling indah.
1: Terima kasih atas.
5: Paling kata wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mama Nura ya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang kita ke lagu.
1: Kaske.
0: Karena di sini ada 4 nih. Ya. Dari Ziva Magnolia, terus juga AHY, terus juga Nazia dan Pak Getos. Ya udah, kalau begitu jangan kemana-mana, ya. Tetap saja di acara
1: Update Status Fortuna FM. Gencreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, Kak. Kakek baik sama Nana. Gak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, Kak.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Sukabumi 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Kenjreng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Bang Rido.
1: Selamat pagi Mbak Isma.
0: Pagi juga saudara Fortuna yang lagi libur.
1: Benar.
0: Bagian libur.
1: Emang tanggal merah ya sekarang?
0: Iya, ya, tanggalnya berem-berem.
1: Sampai enggak tahu loh hari ini.
0: Nikmatilah tanggal berem ini untuk Anda yang lagi berem.
1: Oh, ya ampun.
0: Dalam aktivitasnya, rutinitasnya ya. Kalau yang kayak kita tetap semangat, harus kudu wajib.
1: Pasti dong, Mbak Isma.
0: Yang dagang di pasar-pasar tetap kan aktivitas meskipun tanggal merah.
1: Betul.
0: Ya, bahkan tadi juga di perjalanan Andawe Mr. Angka tuh,
1: sopir-sopirnya
0: banyak yang ngeluh. Aduh, ya mah bakal panjang we tika semene cenah.
1: Sepi. Iya.
0: Karena kan ada yang mungkin liburnya langsung ya. Kan ini Kamis. Jumat juga ada yang libur. Sabtu libur. Wih, anak sekolah cenah.
1: Libur bersama berarti, Mbak.
0: Libur panjang long weekend.
1: Oh, iya, libur panjang Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, benar.
0: Tapi kalau kita mah kan yang merah tanggalnya hari Kamis doang tuh. Tetep yang kata Mas. Tapi enggak tahu juga kalau ya langsung bablas libur.
1: Gak tahu tuh. Mungkin ada juga yang
0: ada,
1: begitu.
0: Ada ya yang apa pegawai negeri teh?
1: PNS.
0: PNS. Iya. Kalau beng
1: kalau beng
0: tanggal kayaknya, merah aja kayaknya ya.
1: Kayaknya tanggal merah
0: dia
1: aja.
0: Terus berjalan.
1: Iya sih, pasti sih.
0: Baiklah Perbonan. Kalau begitu ketemu lagi tuh seminggu sekali ya sama yeah, Rido.
1: Betul,
0: di
1: Warawiri
0: pagi hari ini tanggal berapa teh? 14 ya.
1: Tanggal 14
0: ya?
1: Di bulan Mei hari ini. Alhamdulillahnya.
0: Seperti biasa kembali. Warawiri 3 jam ada Prakicu, ada update seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya.
1: Yeah.
0: Ada info-info lain boleh? Tapi jangan hoak ya.
1: Benar.
0: Komen-komen di Facebook juga WhatsApp-nya dong.
1: Nah, kita tunggu pastinya Mbak Isba ya.
0: Kita ada lagu apa nih DJ Rido?
1: Asik.
0: Mengawali kebersamaan kita DJ.
1: Pastinya kita sudah siapkan Mbak Isba ya lagu-lagu untuk menyemangati pagi hari ini.
0: Bener banget.
1: Yap, kalau begitu pastikan jangan kemana-mana tetap di Warawiri Fortuna FM.
0: Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: 107.7 FM Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng
0: Genjreng. Selamat pagi Legend Anjing.
1: Iya, good morning pastinya.
0: Dari kita berdua buat saudara Fortuna yang baru bergabung di 90.7 Fortuna FM, juga streaming Radio Fortuna.id, bahkan di Noise juga ada.
1: Betul
0: ya. Dan mungkin Bang Rido mau nyapa siapa pagi hari ini untuk warawiri?
1: Sepertinya Rido bacain yang sudah komen-komen di WhatsApp ya Mbak. Ini karena sudah
0: boleh,
1: rame
0: yang
1: sekali.
0: Miss call juga boleh disebutkan. Tumis call aja. Kali-kali tumis daging gitu.
1: Aduh, tumis kangkung juga jadi masalah tuh Mbak.
0: Pakai udang jeng cuminya.
1: Itu.
0: Lengkap sudah.
1: Aduh, jadi lapar. Oke, pagi hari ini dari Teh Meliandri nih melalui
0: pagi,
1: komen WhatsApp juga.
0: Puncak Bayam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortune FM Genjreng. Good morning, selamat pagi juga Teh Sai, juga Arido. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan sebaliknya.
0: Amin.
1: Puncak Bayam hadir, nyimak selalu Genjreng. Oi katanya.
0: Genjreng.
1: Terus dari siapa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjreng.
0: Kan jadi Bu Mandor, Teh Mel itu. Kemarin-kemarin kan keempok tuh, jadi empok. Sekarang jadi Bu Mandor.
1: Oh, sedang membangun.
0: Mengawasi. Oh,
1: mengawasi. Jitak aja Teh Mel kalau ada yang bandel.
0: Ida tanya. Makasih masukan.
1: Iya, selanjutnya juga ada dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjreng. Pagi Teteh Akang Kalapanunggal Walangsari hadir dari DS Jahit katanya.
0: Oh.
1: Cuacanya redup, dingin lagi katanya.
0: Walang Sari DS Jahit, Kang DS Jahit.
1: Kang
0: ya.
1: DS Jahit.
0: Kalau Walang Keke.
1: Apa tuh Walang Keke?
0: Kata Walang Sari, Walang Keke daerah mana?
1: Walang Keke. Aduh ya Allah. Selanjutnya juga ada dari Teh Lisna. Selamat pagi Teh Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Ispa sama Bang Rido. Semoga sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Fortuna FM sangat menggenjreng sekali. Assalamualaikum katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih banyak. Rahmat Irawan juga selamat pagi katanya, lagi mendengarkan sambil ngopi-ngopi santai.
0: Oke,
1: okay,
0: Irawan Rahmat, terima kasih.
1: Irawan Rahmat betul. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Yang komen-komen di WhatsApp baru segitu nih.
0: Oke, yang miss call ada pagi hari ini belum?
1: Coba
0: belum gugah cigana tehnya.
1: Yang miss call ini kayaknya baru Ade, Kang Ade Duit.
0: Oh, Kang Ade
1: Selamat
0: Duit.
1: Selamat pagi pastinya.
0: Iya, masalah duit emang paling utama ya.
1: Ah, ya harus bangun, Mbak. Nanti rezekinya kepatok ayam gitu.
0: Apa geningannya? Pepatah Uyut ya gini.
1: Pepatah Uyut ya. Aduh ya Allah.
0: Wilujeng Enjing, selamat pagi untuk Ekon, Mamah Rindu. Selamat pagi Malin. Semangat pagi hari ini. Terus juga ada tadi Puncak Payam sudah hadir, di absen juga Maiis, Wilujeng Enjing, Slabintana nuju naon libur ayeuna.
1: Tanggal merah.
0: Pagi juga Teh Olivia di kawasan Kole Beres. Selamat pagi supaya juga untuk kawasan Barosnya ya, Teh Aren, Teh Maya di kawasan Barosnya ya. Terus juga Teh Denti di Genteng Baros, Lejeng Enjing, selamat pagi.
1: Iya, selamat
0: kawasan
1: pagi.
0: Pelara semua tanpa terkecuali juga di Pelara itu ada Kang Jackson, Brahma Kumbara, Teish Aisyah juga selamat pagi ya.
1: Iya.
0: Pagi juga, oh tahu Ujoke. Selamat pagi juga. Badarsa Geopak Celotu pagi. Pasawahan ada Mamah Rita dan Kong Basar juga selamat pagi.
1: Kong Basar.
0: Yang punya ujung-ujung genteng, di ujung genteng semua selamat pagi. Wilujeng Enjing.
1: Iya, good morning.
0: Iya, tanpa terkecuali di ujung genteng sampai ke Ciko, Banten, Sawarna mungkin selamat pagi aja. Planning Sawarna, udah pernah belum Rido ke Sawarna? Iya, aku belum.
1: Mudah-mudahan. Pengen deh ya, mudah-mudahan Mbak Isba ya.
0: Amin.
1: Ada kesempatan.
0: Katanya sih kabar-kabari kalau Sawarna itu menuju ke sana lebih dari Geopark Celetu.
1: Oh.
0: Jalannya.
1: Lebih. Waduh, kayak ular berarti ya.
0: Di kaliku teh geningan bulak-belok.
1: Udah kayak kehidupan.
0: Baik, pagi juga Ispa untuk kawasan Karang Tengahnya ya. Poita, selamat pagi Mamah Putri Sundawenang, Ujung Enjing, Bu Mimi Bojong Genteng, selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi. Kawasan Cibadak, Bejuen Teh Nina, gak ketinggalan juga ya. Parung Kuda semuanya. Oh, di Cibadak juga ada Ibu Nena Wilujeng Eni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu Nena.
0: Parung Kuda, Parung Kuda Karang Tengah juga ada Mama Bunda Fatmah ya.
1: Bunda
0: selamat
1: Fatmah.
0: Selamat pagi ya. Terus juga ada Maichi Bojong Longok, selamat pagi. Pagi
1: selamat
0: juga
1: pagi.
0: Buat Mama Nura Pajegan, Mama Indah, terus juga Mama Davi, Mama Syam,
1: Mama Syam,
0: Om Jerry, terus di kawasannya Lindung itu ya, Mama Anjani juga ketinggalan. Selamat pagi juga Ibu. Ini nih. Iya, di kawasan Parkut tuh. Bukan Paruk, ibu sih. Mami ya, Mami Papi
1: sama Oma Nini.
0: Oma Nini juga ketinggalan. Oma Nini, nuju naon ayeuna teh Oma Nini. Manajer ini selamat pagi di mana lagi nih Bang Rido mau sapa?
1: Ini ada Kang AM Baros juga selamat pagi. Kang AM dan juga Waaong.